dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Mas, tolong mainin lagu ya. Oke.
4: Semangat ya, Mas.
3: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya, salam lewat lagu, selamat berjumpa kembali untuk Anda. Dan apa kabar? Senang sekali kita bisa bersama lagi hari ini. Dan ya, langsung saja sudah berdering. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Muji.
0: Waalaikumsalam, ya. Silakan Bunda Mariam, lagu apa Bunda?
1: Lagu Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Oke, silakan untuk siapa-siapa
1: ya,
0: lagunya?
1: Untuk Pundu Diri Taksim, sekeluarga, sehat selalu.
0: Ya.
1: Novi di Maros, sehat juga. Cucuku di Surabaya, Iwan sehat juga di sana. Dinar di Pindrang juga, sehat juga. Ponanang ada di rumahnya Pak Lura, bagi-bagi EPG. Semua pada sehat-sehat.
0: Oke, ya, makasih.
1: Siapa lagi? Beda, Lajang, Bapak Tio, Pak Ardianto, Antoni Duri, Ira di Majere. Lista di mana boleh balik Andar. Semua-semuanya Tuan Muji.
0: Semuanya oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih untuk Bunda Mariam. Halo. Ya, silakan Bunda. Lagunya.
1: Ya, ada duanya.
0: Lagunya enggak bisa diputar ini aja, yang lain aja, Mansur S. Ya. Iya, iya. Mansur S. Ada Benalu Cinta. Tidak suka. Rena, oke. Iya, silakan.
1: Ya, untuk Bapak Haji Marjanto di Kompleks Urim.
0: Oh iya. Oke. Okay.

0: semuanya.
1: Sujir, ya. Yang bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dan surganya.
0: Amin, amin.
1: Dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Mariam, ada Haja Eda juga. Oke, terima kasih. Bunda Mariam, kita dengar sekarang lagi.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dan masih ada waktu untuk saya berikan kesempatan bagi yang ingin berbagi salam melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Tadi ada lagu yang saya berikan sebagai penyemangat, Benalu Cinta dari Mansur S. Ada Untuk Apa Bercinta, Ice. Ada juga Hapus Mantan punya Berget. Ada Pangeran Kece dari Bahran Belawa. Sementara Rena-Rena punya Haji Eda dan Bunda Mariam, Jangan Sampai Tidak. Masih ada dua penelpon lagi saya tunggu untuk season ini di 081 14 13 10 66. Kalau nggak ada, kita dengar sekarang nih Rita Sugiarto.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, di mana kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah.

terus berprestasi. Pompanisasi digenjot, pemerintah Kabupaten Pinrang jaga produktivitas pertanian di tengah kemarau. Polres Pinrang tetapkan JM tersangka pemerkosaan siswi SMA. Serta berbagai informasi lainnya yang akan saya hadirkan dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlangsung, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memaksimalkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk membantu masyarakat tani, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Bupati Pinrang Irwan Hamid menegaskan, fasilitas pompa air yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus dimanfaatkan untuk membantu petani yang mengalami keterbatasan pasokan air. Hal ini diungkapkan Bupati Irwan saat meninjau langsung proses pompanisasi di Desa Padakalawa. Kondisi kemarau yang cukup panjang memberikan tantangan tersendiri bagi sektor pertanian, terutama pada lahan yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Olehnya itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta untuk tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap dapat terpenuhi. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu para petani dalam menjalankan aktivitas pertanian, sekaligus mengurangi risiko gagal panen maupun penurunan produksi akibat kekurangan air. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andik Sinapati Rudi, mengungkapkan bahwa upaya pompanisasi terus dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan dukungan dari Kementerian Pertanian maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan pompa yang tersedia nantinya dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, terutama pada wilayah yang terdampak kekeringan. Upaya pompanisasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian Kabupaten Pinrang. Dengan tersedianya pasokan air, petani diharapkan dapat mempertahankan produktivitas lahan sekaligus mengurangi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kemarau berkepanjangan. Dan bagi Kabupaten Pinrang yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan, keberlanjutan produksi pertanian menjadi hal penting. Karena itu, berbagai upaya teknis terus dilakukan agar masyarakat tani tetap dapat berproduksi, kebutuhan pangan tetap terjaga, dan kesejahteraan petani dapat dipertahankan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Keberhasilan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Pinrang dalam menjalankan tugasnya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat menyerahkan secara langsung uang saku kepada para anggota paskibraka sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas. Keberhasilan para anggota paskibraka dalam mengibarkan hingga menurunkan sang merah putih merupakan hasil dari proses latihan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga membentuk mental, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Kesempatan menjadi anggota paskibraka merupakan kesempatan emas yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena itu, pengalaman yang telah diperoleh selama menjalani proses pembinaan diharapkan tidak berhenti setelah tugas pengibaran bendera selesai. Pengalaman tersebut dapat mendorong para anggota paskibraka untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Pembinaan generasi muda merupakan

investasi penting bagi masa depan Kabupaten Pindrang. Generasi yang memiliki kedisiplinan, karakter kuat, dan semangat berprestasi akan menjadi modal penting dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dengan apresiasi tersebut, diharapkan para anggota Paskibraka semakin termotivasi untuk terus mengembangkan potensi diri dan memberikan kontribusi positif bagi daerah, sekaligus menjadikan pengalaman sebagai bagian penting dalam membentuk pribadi yang unggul dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Pindrang juga berharap keberhasilan para Paskibraka tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk berani berprestasi, memiliki kedisiplinan, serta mengambil peran dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat. Saudara, kebun kelapa hibrida dan sawit seluas 1 hektar di Kabupaten Pindrang terbakar. Kebakaran diduga dipicu warga membakar sampah di sekitar lokasi. Kapolsek Batam Panua AKP Bakri mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di lingkungan Paraunga, Kelurahan Macirina, Kecamatan Batam Panua pada Senin 17 Agustus lalu sekitar pukul 18.30 WITA. Kebakaran pertama kali diketahui warga bernama Amin. Kejadian kebakaran menyebabkan 1 hektar lahan kelapa hibrida dan kelapa sawit terbakar. Dan api terlihat di belakang rumah warga, kemudian warga langsung berusaha meminta bantuan karena api mulai merambat ke area perkebunan. Kondisi angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke area kebun kelapa sawit. Warga sempat berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya, namun api sulit dikendalikan. 3 unit mobil pemadam kebakaran melakukan pemadaman bersama dengan aparat serta masyarakat. Personil Polsek Batam Panua juga turun ke lokasi untuk membantu penanganan kebakaran dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, lahan perkebunan kelapa hibrida dan kelapa sawit milik warga bernama Tuti mengalami kerusakan dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Satreskrim Polres Pindrang menetapkan pemuda berinisial JM 29 tahun sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA berusia 17 tahun di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Peristiwa dugaan penganiayaan seksual tersebut terjadi pada Sabtu 27 Juni lalu sekitar pukul 13.00 WITA saat korban mendatangi rumah temannya. Pihak kepolisian mengonfirmasi telah menerima laporan resmi terkait dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur tersebut. Kanit PPA Satreskrim Polres Pindrang Ibda Dewa Barata mengatakan bahwa benar ia menerima laporan dugaan adanya persetubuhan anak di bawah umur, yakni korban masih anak SMA. Awal mula insiden terjadi ketika korban berkunjung ke rumah rekannya, di mana pelaku juga berada di lokasi yang sama. Pertemuan di lokasi kejadian tersebut menjadi awal terjadinya dugaan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan badan. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan peristiwa traumatis yang dialaminya kepada sang paman saat dijemput dari lokasi. Penyidik mengungkapkan bahwa korban dan tersangka sebenarnya belum lama saling mengenal. Keduanya baru berkenalan pada Jumat 26 Juni atau tepat sehari sebelum tindak pemerkosaan itu terjadi. Penetapan status tersangka dilakukan setelah JM dinilai tidak kooperatif karena berulang kali mangkir dari panggilan penyidik kepolisian. Penyidik Polres Pindrang kemudian menggelar perkara untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Dan saat ini aparat kepolisian masih terus memburu keberadaan tersangka yang melarikan diri. Pihak penyidik telah mengantongi identitas serta foto tersangka dan meminta masyarakat maupun keluarga korban untuk memberikan informasi terkait keberadaan JM.
Saudara mahasiswa kuliah kerja nyata tematik atau KKNT literasi gelombang 116 Universitas Hasanuddin atau UNHAS mengajak siswa di Kabupaten Pinrang mengubah bacaan menjadi karya melalui program RALAT atau merangkai ulang cerita. Program literasi tersebut digelar di SD Negeri 161 Pinrang dan di SMP Negeri 1 Pinrang, Kelurahan Macorawalie. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Mereka diajak membaca buku, memahami unsur cerita, kemudian menciptakan kembali cerita dengan versi dan gagasan mereka sendiri. Mahasiswa penanggung jawab program Adi Naila Isnah Magfira mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar membaca tidak berhenti pada aktivitas menerima informasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan secara bergantian di kedua sekolah. Para siswa terlebih dahulu mendapatkan materi mengenai unsur-unsur cerita dan struktur alur. Unsur cerita yang diperkenalkan meliputi tokoh, penokohan, amanah, tema, alur, dan latar. Sementara struktur alur terdiri dari orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Setelah memahami materi, setiap siswa mendapatkan buku bacaan. Mahasiswa KKN juga membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang diisi berdasarkan buku yang mereka baca. LKPD tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk mengidentifikasi unsur intrinsik cerita sekaligus menggunakannya sebagai dasar ketika menyusun karya. Proses ini membuat siswa tidak sekedar membaca, mereka juga diajak mengolah ide, memahami jalan cerita, lalu menuangkannya kembali melalui tulisan. Mahasiswa KKNT Literasi Gelombang 116 UNHAS meyakini peningkatan minat baca dapat berjalan beriringan dengan kemampuan menciptakan karya. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkenalkan membaca sebagai aktivitas yang dapat melatih imajinasi dan menjadi media ekspresi diri. Lebih jauh, mahasiswa KKN berharap kebiasaan membaca dan menulis yang dibangun sejak dini dapat ikut membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita. Dan melalui RALAT, buku tidak hanya menjadi bahan bacaan, cerita yang dibaca siswa menjadi titik awal untuk melahirkan gagasan, tulisan, dan karya baru. Saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
6: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
7: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
5: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
6: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
8: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di website kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa orang tua Paskibraka Juan Pablo kecewa kepada pemerintah Kota Parepare karena minim bantuan operasional. Saudara, siswa SMA Negeri 1 Parepare Juan Pablo sukses menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka saat upacara HUT ke-81 RI. Kendati begitu, orang tua Juan Pablo menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah Kota Parepare yang minim bantuan operasional hingga terpaksa membiayai sendiri keberangkatannya untuk mendampingi sang anak bertugas di Istana Negara. Orang tua dari Juan Pablo, yakni Nasrullah, merincikan ongkos tiket pesawat pergi pulang untuk istri dan adiknya ke Jakarta mencapai jutaan rupiah. Biaya operasional keberangkatan tersebut murni diusahakan sendiri oleh pihak keluarga tanpa adanya dana dari pemerintah daerah. Dan beruntung, fasilitas akomodasi dan kebutuhan konsumsi keluarga selama berada di Jakarta mendapatkan uluran tangan dari anggota DPRD Parepare, Sape. Legislator itu disebut masih kerabat dekat dengan keluarga dari Juan Pablo. Minimnya dukungan pemerintah Kota Parepare sudah terasa sejak tahap seleksi tingkat provinsi akibat adanya pemangkasan anggaran. Kesbangpol Parepare bahkan sempat menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta terkait keterbatasan dana tersebut. Kekecewaan keluarga kian bertambah saat Kesbangpol Parepare dinilai lepas tangan begitu anaknya dinyatakan lulus ke tingkat nasional. Instansi tersebut dianggap seolah menyerahkan seluruh tanggung jawab pembinaan dan pendampingan kepada pihak provinsi. Pihak keluarga sempat menaruh harapan besar saat Juan Pablo diundang secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid ke ruang kerjanya menjelang keberangkatan. Undangan tersebut sempat dikira akan disertai dengan pemberian bantuan uang saku sebagai bekal sang anak di Jakarta. Namun harapan mendapatkan perhatian finansial dari pimpinan daerah tersebut nyatanya tak terwujud. Hingga malam hari sebelum keberangkatan, pihak keluarga tidak menerima bantuan apapun. Rasa kecewa Nasrullah makin menumpuk setelah Juan Pablo dijanji bertemu dengan Wali Kota Parepare ke rumah jabatan. Kendati begitu, janji itu tidak kunjung terrealisasi sampai Juan Pablo selesai bertugas dan pulang ke Parepare. Terlepas dari keterbatasan dukungan materi dari daerah, Nasrullah mengungkapkan rasa bangganya atas dedikasi Juan Pablo. Baginya, bisa melihat sang anak berdiri di Istana Negara adalah impian yang menjadi kenyataan atas kehendak Tuhan. Kondisi fisik Juan Pablo sempat mengalami kelelahan. Kaki Juan Pablo melepuh akibat gemblengan latihan yang intensif. Dan informasi terakhir, saudara, bahwa 50 gram sabu dari Sidrap tertahan di gerbang Bone dan 760 orang berpotensi terselamatkan. Saudara, jalan poros Bone Waco mungkin terlihat biasa pada hari itu. Kendaraan berlalu lalang seperti biasa, tak ada yang mencurigakan. Namun bagi Satres Narkoba Polres Bone, jalan itu adalah gerbang penting sebab di sanalah sebuah perjalanan yang diduga membawa sabu berakhir. Dan di sanalah juga polisi menghentikan seorang pria berinisial MU warga Kabupaten Sidrap yang dibawa bukan oleh-oleh, bukan pula hasil panen, melainkan 50,56 gram sabu. Penangkapan itu menjadi bagian dari pengungkapan narkotika yang lebih besar. Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap pria berinisial ER di Desa Palima, Kecamatan Cenrana. Dari tangannya ditemukan sekitar 10 gram sabu dalam 5 klip plastik. Dua penangkapan itu kemudian menghasilkan satu angka yang cukup mencolok. 60 gram sabu diamankan dalam satu rangkaian pengungkapan. Yang membuat kasus ini menarik bukan hanya jumlah barang buktinya, tetapi lokasi penangkapannya. MU ditangkap sebelum sempat masuk lebih jauh ke wilayah Bone, seolah-olah itu tertahan di pintu gerbang. Belum sempat beredar, belum sempat berpindah tangan, belum sempat sampai ke calon pengguna, polisi datang lebih dulu. Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantio menyebut, total barang bukti dari kedua tersangka mencapai sekitar 60 gram. Bagi sebagian orang, 60 gram mungkin terdengar kecil, beratnya bahkan tidak sampai 1 ons. Tetapi dalam dunia narkotika, angka itu memiliki cerita berbeda. Sabu dalam jumlah tersebut bisa dipecah menjadi banyak paket kecil yang kemudian beredar ke berbagai tangan. Karena itu polisi melihatnya bukan sekedar 60 gram, melainkan potensi kerusakan yang berhasil dihentikan sebelum terjadi. Dari semua angka yang dirilis polisi, ada satu yang paling menyita perhatian. Bukan 50 gram, bukan 60 gram, dan bukan pula 190 gram, melainkan 760 jiwa. Kapolres Bone menyebut, hasil pengungkapan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 760 orang dari bahaya narkoba. Angka itu memang tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi logikanya sederhana. Semakin banyak sabu yang disita, semakin sedikit peluang barang itu sampai ke pengguna. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saya ingatkan bahwa jangan lewatkan program kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung kajian rutin tersebut, bisa ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Dan Anda juga bisa menyaksikan melalui sosial media kami di Facebook dan juga di YouTube dari Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan kajian rutin subuh langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Waharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di Ruangan Santai.

0: panca es cici putih. Semoga terhibur manaki silesureng yang masih mendengarkan Radio Susia FM Pinrang. Yang mau bergabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Ada Bapak Margianto, selamat sore. Aji Eda, buat Nasri, buat Aldi Bro. Halo juga buat siapa lagi nih di batas kota, selamat sore. Buat Ani di Pare-Pare, Antuk di Duri, ada Naja, selamat sore semua. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana?
1: Nasri.
0: Bae Nasri lagi di mobil, lanjut Miki Nasri.
1: Lagi ya. Ya mata kuka.
0: Iya, jene mata kukang. Oke, lanjut Miki.
1: Ada Bunda Haja Eda.
0: Haji Eda.
1: Ada Bunda Maria. Dari. Ada Ani Sore.
0: Iya.
1: Anto Diduri. Yang datang ke anak.
0: Iya.
1: Ada Amal di Jerman. Aldi Bro di Palembang. Ada Ruben di Wajo. Ahmad Yani di Jogjakarta. Ada Jaya juga di Jogjakarta. Ada sama Mama siapa juga di
0: Mama Polis. Wati, Mama Wati.
1: Ya, Bapak Wati.
0: Mm-mm.
1: Ya. Semuanya.
0: Semuanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasri lagi on the way di mobil nih bersama penumpangnya. Selamat sore, selamat terhibur. Terima telepon lagi nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang, silakan dilanjut.
2: Balolipa.
0: Balolipa, oke Mi.
2: Ya untuk Nasri.
0: Nasri.
2: Mudah-mudahan iya. Selamat perjalanan dan selamat tiba di tempat.
0: Iya.
2: Maksudnya dengan selamat. Yo Bapak Mardianto. Mana Bapak Mardianto?
0: Iya. Bapak Mardianto. Terus siapa lagi?
2: Belum muncul.
0: Belum muncul Pi.
2: Leman,
0: Leman.
2: Bobi, Yusuf, Mama Wati dan Papa Wati di Polman.
0: Iye.
2: Aldi Bro di Pangaparan. Anto di Duri. Jaya di Sopeng. Amayani juga di Sopeng. Amal di Jerman. Amal di Jerman.
0: Siapa lagi?
2: Siapa ya? Anto di Duri sudah.
0: Anto di Duri, iya.
2: Sultan di Baru.
0: Sultan di Baru, ada Fatma.
2: Ya, Fatma, Bilal dan Ruben di Wajo.
0: Ruben, iya.
2: Mira.
0: Ahmad Yani.
2: Mirlia, Lisa di Majenet.
0: Iya.
2: Nurul di Leran. Siapa lagi nih?
0: Ada juga Wati Haruna, Kak Kareba. Sultan
2: di Baru.
0: Iya.
2: Adi di Baru Gae. Ibran dan Aco di Purman. Anastra di Wurupedong. Benny di Kebalangan. Ya untuk semuanya saja, Bu Jim.
0: Semuanya saja,
2: iya. Selama bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajan, terima kasih. Juga tadi ada Nasri, terima kasih juga. Gimana nih kalau kita dengar aja kelong-kelongnya. Ini ada lagu Makassar. Request tadi oleh Nasri. Dalam perjalanan. Ini dari Pinrang ke Baru. Ya, selamat terhibur lagunya Jene Mata Kukang.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.

0: Oke, gimana nih lagunya tadi, Balo Lipa, Jene Mata Kukang, untuk Aji Eda di Rajang, terus ada Nasri yang lagi on the way. Selamat sore semuanya, selamat terhibur. Buat Anda semua yang pengen gabung di sini, boleh lagi telpon di 081-1413-1066. Nasri, sehat selalu, selamat ya, murah rezeki. Oke, yang mau gabung di sini boleh telepon aja. Halo juga buat Senal di Pare-Pare, Kadaria. Halo buat Ani, buat Aji Bia, buat Aji Irwan, buat Asri Nur, selamat sore semuanya. Teman-teman saya di Pare-Pare, selamat sore. Halo buat Asrina, gimana nih? Sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Buat Kak Ros di Pinrang alias Kawati. Halo Dirai Kasapitri, halo Abang Jack, Pak Jaya dan teman-temannya di SFA. Halo juga Slopin, apa kabar? Selamat terhibur. Buat Wadi Funky, terima kasih bantuannya. Oke, kita dengar lagunya nih. Saya mau kasih, terima telepon dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Yeay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Nama Yanita Semun di Shopping.
0: Iya, Ahmad Yani, silakan dilanjut.
1: Lagunya anu, Lautan Rewe.
0: Lautan Rewe, belum pernah kayaknya diputar itu. Apa itu di Lautan Rewe? Penyanyinya siapa ya?
1: Ay, kurang tahu ini.
0: Tapi itu judulnya Lautan Rewe. Pergi tidak pulang-pulang ini. Kayak Bantoyip ini mungkin ini. Pergi-pergi tidak pulang-pulang. Oke deh, salam-salam aja dulu.
1: Iya. Buat Nasri, ada Pak Mardianto.
0: Iya.
1: Ada Intan di Belawa. Ada Fatma sama Bila di Sengkang.
0: Iya.
1: Ada Aiman, ada Bunda Maria, ada Sultan di Baru, ada Jaya di Sope, Mama Wati, ada Ani di Pare-Pare, Ira di Majene, Najib di Sentral, ada Aji Eda, ada Leman di Polmang, Aldi Bro, ada Bobby di Polmang, atau Duri di Endrekang, dan semuanya.
0: Semuanya aja, oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lautan Rewe, ini kayak udah ada nih lagunya nih. Tunggu aja ya, untuk Ahmad Yani, pergi tak pulang-pulang ini. Oke, kita dengar aja lagunya. Selamat terhibur buat Anda semua.

0: Mage niku tania elo tak kalinya jolo telepongi pale. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Mana ki Halo. Mana mian telepon? Halo. Assalamualaikum. Tok. Halo. Yang telepon. Halo, mana suaranya nih? Halo. Kayak terputus nih. Ya, diulang lagi nih. Halo. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum. Siapa di mana nih?
1: Warganya Pasar Sentral.
0: Oh, najep boleh. Nah, lanjutkin aja.
1: Lagunya Janji Mutaroi dari Tajuddin Nur.
0: Iya, Janji Mutaroi Tajuddin Nur. Oke, dilanjut salam-salam dulu.
1: Lagunya buat para teman saya yang ada di Pasar Sentral.
0: Yo.
1: Di Bapak Balu-Balu Campurani.
0: Balu-Balu. Iya.
1: Buat Riwa Wandong. Angkai Yajemak. Bawa mamanya Denia.
0: Iya.
1: Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya, Angkanya,
0: Iya.
1: Atau di Jirabannya.
0: Atau
1: Balu-Balu BP.
0: Balu-Balu BP.
1: Balu-Balu BP. Yang kemana BP. Kuru Balu.
0: Iya.
1: Lalu di BP. Lalu Fiko. Di Barat.
0: Iya.
1: Kuru Angka Rambla. Angka Ayu. Angka Natisa. Angka Poteng. Angka Reneng. Angka Jumatita. Kaji Wahida, Angka Risma.
0: Risma.
1: Atau Mini.
0: Yang
1: Kaji Joho.
0: Iya.
1: Pro. Abu Dula Wangi. Jerum. Kilo-kilo yang selalu menyala di situ.
0: Tuh, menyala.
1: Kilo-kilo wangi, korong. Kilo-kilo terus. Selalu menyala kilonya.
0: Menyala-menyala silo.
1: Menyala-menyala. Korong ke Iya Jandasong.
0: Iya.
1: Ke Omni, Kaji Sabdi. Pak Herman, wanda daripada Toko Asri, Engka Ulla, Engka Jati, Engka Jisakta, Engka Latam Baru, Engka Jidammar, Ulla, Aki, Bardi, Haji Basri, Janti, Engka Kuala Kumandang Bose, Babar di bawah di Eka, Kone Rupali menyala,
0: menyala-menyala,
1: wah luar biasa. Segala macam model yang kemana ngukur.
0: Oh, ada model macam-macam.
1: Jadi, melo perlu yang kuning-kuning. Melo di kota na lagi.
0: Jepa.
1: Biasa kuro istang daya.
0: Iya.
1: Mero, babas sama. Juga baru-baru kosmetik kita juga. Atau kuro Rama Anda. Di bawah. Kita beli sandal yang kajuan deng beserta putri sayangnya Amel.
0: Amel.
1: Aku pabulu baju yasi agak kareba.
0: Benar-benar
1: lari manis lantai dua.
0: Iya.
1: Juga warganya. Grup. Papel lapi grup. Cas. Cakra. Warganya Mameru. Indomarko. Sinar Goa. Wira Eka. Makarya.
0: Iya.
1: Juga warganya Kaki Timo. Juga warganya. Roping agak karya dua salah serang.
0: Iya, karya apa?
1: Semoga besar saya yang ada di sini, khususnya
0: iyo,
1: di
0: sini.
1: Ada lagi owner daripada Anugrah Mobile. Ada juga Baksenda Merasa dengan
0: punya
1: Mulyana Said. Dan juga teman-teman yang ada di Basampa,
0: beserta
1: rekan-rekan yang ada di sini.
0: Iya.
1: Ada Bang Ali Topan di box-nya. Juga warganya Darussalam Putri di Lorong Pasima ada stasiun usut beserta anak-anak mualaf kemudian saya bisa mongki yang mau belanja murah datang di Pasar Sentral banyak di Pasar Sentral dia tidak melalui kalau kual komar di bawah Jomar kawan ini ke Pasar Sentral 50 ribu
0: 50 ribu
1: ini balik kalau tolo.
0: Oh iya.
1: Angka balik janggu, angka balikkan dia.
0: Oh, dapat banyak.
1: Nah, apalagi sekarang lagi habis promo.
0: Promo
1: depan apa? Tempat yang ada di Pasar Sentral.
0: Iya.
1: Depan toko Sinar Cahaya.
0: Nanti
1: belanja di Bina aja ya. Belanja tuan kursa depan aja. Angka Pak Beli Kaju, Pak Beli Tempe. Untuk sender visitor lanjut maki.
0: Okay, me. Ya, makasih Najah di Pasar Sentral udah bergabung di sini. Siapa lagi nih yang pingin nelfon, bagi-bagi salam, bagi lagu buat teman-teman. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Masih di Pangaparang Lembang.
0: Pangaparang Lembang. Dia lanjut nih, siapa nih?
1: Lagunya. Lagu. Apa lagi gitu?
0: Lagunya. Oh iya, nanti dicari ya. Oke, lanjut salam-salam dulu.
1: Ya, untuk Nasri.
0: Nasri.
1: Yang di Pesoman ada.
0: Di mana?
1: Om Leman, Mama Wati.
0: Mama Leman, Mama Wati.
1: Ada. Ani Gupal, yang di Selaya. Yang ada di Sibang, Sopeng, Wajo.
0: Iya.
1: Mereka di meja ini. Malaysia.
0: Malaysia ada juga, iya.
1: Iya. Biasa, ada yang bercerita.
0: Benar-benar.
1: Saya dengarkan sosial itu melalui streaming.
0: Iya.
1: Dan kondisi cuaca ini sepertinya mendung. Mendung tak berarti hujan.
0: Iya, benar-benar. Mendung tapi enggak hujan. Kemarin juga begitu. Mendung, iya. Kok enggak hujan?
1: Ya,
0: tapi berdoa saja ini, selalu ya.
1: Ya. Dan semuanya kapan deh?
0: Ya semuanya aja.
1: Ada rame di studio kah?
0: Enggak juga sih, ada di belakangnya nih ngobrol.
1: Oh ya. Oke.
0: Oke.
1: Ada lagunya kapan?
0: Lagunya ini Nawa Sabara ya ada.
1: Iya, iya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bro, terima kasih sudah gabung di sini. Siapa lagi nih yang mau telepon-telepon bagi-bagi salam buat teman-teman di sore ini. Sore yang kelihatannya damai ya sekarang ini. Ya, Nasir lagi di mobil. Semoga selamat nih, banyak penumpang, banyak rezeki. Aji Eda juga terima kasih. Ada Mat Yani di Sopeng. Terus tadi ada Najah di Pasar Sentral. Yuk rame-rame belanja di Pasar Sentral. Sudah ada perubahan, harganya lebih murah lagi. Oke. Aldi Bro di Pangaparang Lembang, selamat sore juga. Salam aja buat semua pemuda-pemudanya Lembang yang lagi rame-rame, Pak Camatnya, Pak Desanya, tetangga-tetangganya Aldi Bro. Selamat sore aja. Kita dengar lagunya dulu nih. Ada lagu Tajudinur buat siapa nih, Najah?

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

kita lanjut aja lagunya nih, simpatisan Susi ya, buat kamu yang masih selalu setia bersama saya di sore ini. Tadi udah ada Naje, halo buat Aldi bro, selamat sore buat Haji Aida, Bapak Margianto, Ahmad Yani, buat Nastri, terima kasih semuanya udah gabung bersamaku di sini di sore

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

yang artinya, wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, janganlah kalian berpikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa mengalami kesulitan dan menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah dan dalam mencari keridhaan Allah, karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama yang diperbutkan oleh orang-orang yang bersaing. Semakin besar keinginan, semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Maka tidaklah akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai, dan tidaklah kenikmatan itu diperoleh kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati Bapak Lurah Benteng Sawito ni. Ya.
1: Hey, Pak Ustaz juga dia itu tadi. Cerecek dia pernah masuk ayat lah. Cuma mau tahu.
0: Ya. Dan saya muliakan, saya hormati guru saya sekaligus kakak saya tadi yang baca barisanji. Inilah kemarin yang kiri kanan waktu saya masih kecil bonceng kiri kanan, ya, untuk membawa risalah agama. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjenggot, dan itu kakak dan guru. Yang saya mohon maaf namanya Dr. Andes Abdul Wahid Abu Rera. Sik di mana itu Monro Kupendra Pak. Iye maniro. Aronewe. Labat ni nalafong Allah Ta'ala dua. Jadi upodangi wan ni kada kai. Sadi-sadi aku. Dua mani itu. Iya. Ya. Yang saya hormati, saya muliakan saudara saya juga. Bapak, mohon maaf namanya saya sebutkan, Bapak Haji Edi. Ini saudara tak sedara. STS. Karena saya mengingat waktu itu dulu, beliau ini cepat sekali masuk di lingkaran Abu Hurairah. Sampai sekarang hubungan dan harmonis tetap berjalan. Iya. Saya ini Bapak Ibu mohon maaf, bukan mau datang ceramah di Pindrang. Saya datang berobat. Iya. Saya umur 54 tahun. Ya, kata dokter kena stroke ringan. Terlalu banyak berpikir karena kebetulan ada pondok pesantren kita namanya Pesantren Tilawat Al-Qur'an Abu Hurairah. Satu-satunya di Sulawesi Barat kayaknya, bahkan di Sulawesi Selatan. Pesantrenna palago-lagoe. Iya.

kiro yasan lagu-lagu. Jadi ku belok kian lagu-laguang, pertama anak tak pesantren. Alhamdulillah sudah mendidik 92 anak-anak sekarang yang bermukim. Yang juara sudah 7 orang. Anak-anak tahu eh. Kenapa pesantren tilawah, Pak? Nasabah saya petilawah. Tanya apa kapal lah? Beda tu, barangkali ada anak-anak ini pondok tahfiz. Pak kapal lah? Jadi aku meloki malah pepat tarawih pilih dua. Pak kapal lah atau pak lagu. Alhamdulillah Pak Haji tadi sampaikan. Bukan ria, anak saya ada di Jakarta 2 orang. Satu perempuan, Koaria, juara nasional. Yang kedua, ngaliwani nasional, Leira Oronewe. Internasional Maroko 2019. Ye, banyak di YouTube. Ye, enggak percaya? Buka Miftah Farid Mukmin. Ya, itu anak saya yang juara dunia. Alhamdulillah 2 hari yang lalu, insyaallah ini hari Jumat besok dia diinterview untuk ada permintaan Imam Tarwi di Amerika, Pak Haji. Ini yang laki-laki. Dan alhamdulillah dia sudah iakan. Dekat dengan Menteri Agama. Iya, yeah. Dekat juga dengan Yusuf Kalla. Jadi kalau saya ke Jakarta salat maghrib dengan Pak JK, persis begini ini nih. Pak Haji Edi ini. Di masjidnya Pak JK, kuburan di masjid panjang Magharibi, nah balik ini badan nah, akareban tuh. Kendro ke Monro, nah, begitu di Jakarta. Ya, ibu sekalian yang sama dirahmati Allah. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh perempuan yang sempat hadir bermaulid. Ini maulid paling istimewa dan spektakuler. Saya hari ini 27 undangan, ini barangkali terakhir. Karena saya hindari. Saya tidak sehat, tetapi Pak Haji Edi bilang, ayo namo cek demi yang penting kebarakatan. Ya kau mati kau cahu ini icah ramai Pak. Ibu kasih kak kode. Gere ini. Melok ini mandri tahu. Tidak apa-apa. Sedikit saja. Yang penting namanya baraka. Yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi saya ceramah. Kalau kita mau bermaulid tidak usah saya ceramah. Apa sudah minta ini kita berdiri. Iya. Inti daripada maulid itu Pak. Salawat. Makanya aku makadai Pak Barsanji, Pak Barsanji mukik koi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, makadai kila langati, Allahumma salli ala Muhammad. Eh, wa barasa sallallahu alaihi wasallam, makadai siki, Allahumma salli ala Muhammad. Ialah itu inti daripada itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini Pak, hadir di tengah-tengah kita. Pada saat kita berdiri. Kenapa? Hadisnya mengatakan, "Man shalla 'alayya, siapa yang berselawat kepadaku, radallahu ruhi fi jasadi." Maka Allah memindahkan ruhku di dalam jasadku. Ih, angka si bawa itu. Tapi megatoni wita, Pak, den ana pake bersanji. Tapi macarama mani. Makanya saya sampaikan bersanji dulu. Auranya maulid ada di situ. Mari ana melo ipo mege selawat, Pak. Apa tanya tu ini bawa masalawat? Tadi dibaca anak-anak kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Seketika Allah mengatakan asam payah kau, Allah tidak pernah sholat, Pak. Seketika Allah mengatakan bersedekah kau, Allah tidak pernah bersedekah. Puasa kau, Allah tidak pernah puasa. Haji kau bagi yang mampu, Allah tidak pernah berhaji sampai hari ini. Tetapi seketika turun ayat mengatakan bersalawat kok Allah pun bersalawat. Makna maksud salat dan bersalawat pun Allah Ta'ala lagi bersalawat. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepadaku. Salam nabi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang benteng sawit itu bersalawat kok alladzina

tiba-tiba ki yolo bolata. Maka dia teriolo ta parampang nyawamu yolo. Napa kok joka. Salawa ibaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terserah mana ini. Melo ki gapake salah. Allahumma salli ala Muhammad. Terserah. Melo ki ala Sayyidina Muhammad. Iri motor. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Semuanya bagus ini. Yang namiku melo ki pakengi Sayyidina. Papa raja asannya itu. Iya. Saya diundang ceramah. Mukmin namanya. Tapi makanya undang al-ustad. Mukmin Burera, SPD, pimpinan, wih, napakah raja ki, iya, itulah Sayyidina. Iya kori, kampota, iya ogi, ya, Andi. Nah, pakar raja memang nih. Iya kori, Makassar, iya, keraengi. Iya, begitu, Pak. Itulah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapakah raja memang nih. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seketika saya bersalawat kepadamu, apa yang saya sampaikan kepadanya? Agar melo umpau. Maka Nabi tak ikut menibawang, yang penting angka Muhammad. Na. Jadi dek to tu lah wajib, ku angka Sayyidina na dek to. Ini menibawang, ala Muhammad boleh, Sayyidina Muhammad boleh. Ini mana? Salawat ini. Tadi ini salawat Nabi namanya. Ya Nabi salam alaika. Nah, ini mana ibu-ibu? Melok ibu-ibu angkat tu salawat berdiri ya.

Bila ini mari bawa salawat akan kita pakai. Ayo kita salawat dulu pak. Kita si jual suara. Karena kita jago mas salawat. Salatullah. Laki-laki dulu semua laki-laki. Tapi kita sama-sama. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. 1, 2, 3. Salat.

Waduh, ada suaranya. Apa nasa memaulukin adega telok tita. Nah, penonton kamu memaulu adega telok. Iya. Oke. Okay. Ibu-ibu lagi, jangan mau dikalah. Mempermalukan wanita. Ayo kita ibu, salam. 1, 2, 3.

ala yasin. Saya kasih nilai 9.5. Tapi mereka mumpung masih lah selang. Nak hai. Kenapa malu-malu kasih kelar sarannya? Apa dia bawa telo? 3 hari yang lalu sebelum berangkat ke sini, Pak, hampir saya mati ditusuk, patusuk telur. Madap pajir ibu-ibu air. Sendanya saya tidak melangkah sedikit, ai mau buang nyeru burai. Mata pati saya kuat. Tahu ni kata kuat. Saya bilang, ini semua ibu-ibu bodoh ini. Beleng-beleng iye. Iye, dikasih rikna iye. Tapi bukan orang Bugis. Orang di sana, di kampungku. Saya bilang, bodoh semua ibu-ibu. Diam semua. Belum pisah saya serak apa? Mak dapa nih. Malik kasih mak dapa iye. Kamu kan yang beli di pasar. Ibu-ibu. Kamu juga yang masai. Kamu juga yang bunga-bungai. Pagi-pagi dia ikut si jujungi. Latu masih gie. Ikut si pasangi. Mana kasih tanamu capuknya. Memang yang wandre di bolamu. 20 orang cilaka. Aja yang wawala masih gie. Andre memang yang apa sih sama napi. Wawala masih gie. Cocok nih pak. Hiu. Alina tuh latu madapai. Beleng. Itu kan yang dibawa.

0: mesti untuk ustaz. Terlepas saya rasulnya tidak tahu aku kasih. Tapi ibu-ibu selama maulid pak, pasti banyak ibu-ibu yang hadir. Karena menurut survei, ternyata ibu-ibu suka dengan telur. Jadi kau dek gak tahu atau saya sampaikan apa angka tu masih dek nak kelo masih ri. Karena ibu-ibu yang tidak dapat telur sabar ki, minta ki sang bapaknya ada telurnya itu. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah. Inilah kekuatan kita bapak ibu sekalian. Kedekatan kita dengan Rasulullah degana ki tudang kue seandainya kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Saya cinta kepada Rasulullah. Mulai dari dulu saya lihat nenek-nenek kita, Pak. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berzanjinya, dengan salawatnya, dengan berangkatnya dia umroh untuk ketemu dengan Rasulullah, itulah cinta. Tahu cinta, Pak? Cerita indah. Namun tiada arti. Itu cintanya anak-anak sekarang. Tapi cinta kedekatan hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pura dengan tapa titik yang tatapa untuk Rasulullah. 35 juta bayar umrah berangkat ke Raudhah. Kecintaan kepada Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaatnya. Ya boleh gagai Nabi kita pada saat melo hidunya wata. Umatku ya Rasul ya Allah. Aja nak boleh. Maka kita tunggu di alam kubur menemani kita dengan syafaatnya. Alelah tak menilai lagi buruk ya Pak. Tapi bukan syafaatnya Rasulullah. Aja nak boleh. Tetapi seketika dia di fada mas'ar. Satu jengkal dari matahari, dari otak. Dia datang memberikan payung kehidupan dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada di pada masa Rasulullah dengan syafaatnya, maka dia datang di depan jembatan Siratul Mustaqim. Ya Allah umatku, berikanlah dia kekuatan untuk melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti halnya bila tak kayu. Petir menyambar. Salawat. Kalau tidak ada Rasulullah hadir pada saat itu, maka dia datang di depan pintu surga. Ya Allah, umatku ya Allah, masukkan ya Allah. Ya Allah, umatku, masukkan ya Allah. Yang banyak salawatnya. Yana tutur yolota. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kelihatan buktinya? Apa angkat itu makuku hepa eh? Bahkan hampir-hampir dia tidak bersalawat lagi. Jauh dengan Rasulullah. Dek nana pijau ya sangi maulid. Mereka itu salah surat tak balik pelata. Aja nana memaulid. Yang penting ini memaulid kita. Yang mana waktu kita ikuti ini. Saya ceramah di Sulbar. Orang Pindrang pasti bermaulid. Kenapa? Karena ada guru tambuh dan lain. Mulai dulu sampai hari ini keturunannya bermaulid. Berzanji, zikir, tahlilan, matalkin. Itu tadi. Apa cek delak dah dia itu bawa perubahan. Asli salat, ia beli bola dia memang lupa. Cek dek bawa. Ia beli bola tak. Napa raki. Maka dah nigi-nigi tahu. Napi gau ia jama-jamangnya. Nah dek nang ke napi gau ia nabita neraka. Minta ulat dah itu neraka. Ya toh si ini mengolak. Dan kita suruh enggak. Jadi dia mencari kata si runtuh itu. Tapi cik dia bilang. Ya toh si ini meloki memaulu. Supaya mencawek ki pola nabita. Ya kudek tak memaulu nangka doita. Allah ki umrah. Supaya saya dapatkan syafaatnya Rasulullah. Nasi bawa kak matu. Ya lah suruh enggak. Ya toh si loidi. Jadi si dia lo kiri. Di lo kanan, melolak dah kita masuk ruga. Ini mana ni? Ya tu si Alena, minta olak dah kita menaraka. Ini mana? Kira-kira melolak tolak. Maka tu pak. Tapi kalau saya ditanya, oh saya ahlinya telur. Ahlinya mau. Orang mandar Pak tanya ki bae-bae keturunannya. Muhammad Tahir ki Haji Muhammad Tahir. Bermaulid juga Pak. Orang mandar. Ke Makassar ki ke Pare-Pare ki guru Tapak Bajak, mamaulid. Mamaulid. Mendra-mendra ki cede, maros. Antum pelo ku kitu woi. Guru Tapare itu jadi. Mamaulid itu. Mendra-mendra si Kiase. Dulu Kiai Muhammad Nuh. Kalau salah, tidak salah masih ada di Maros. Ya, guru ta siapa nih yang keliling ini? Amrullah Amri. Ke Makassar Kiai Muhammad Nuh dulu meninggal. Lari sekilo Sidrap guru ta Kiai Muhammad Muin Yusuf. Abdul Muin Yusuf, guru saya, 6 tahun saya di situ pernah belajar. Ini enggak pemelo tak cindrai. Iya rot cindrola ya rosi Arya waktu masih gisi runtu. Napa kara? Aja mitau kita neraka. Ya kaya meta cindrola pak. Saya di Palu ceramah pak. Saya bilang Usis Al Jubri mulai juga mualid sampai dengan anak-anaknya sampai sekarang pak. Bosnya Al Khairan. Iya. Saya lihat ke malam Jumat di Palu penuh itu pak. Kuburannya. Matabek-tabek pak kenapa kita di geser misal kemana Jumai. Misana Kiai Al-Jubri. Semua orang datang baca Yasin setiap malam Jumat. Tahlilan di situ. Zikir di situ. Penuh itu kuburan. Apa nama? Lima pekanjana apa tehelnya daripada ini. Baru ada di tengah-tengah kuburannya. Kalau saya ke Palu. Setiap saya ke Palu pak, saya singgah bertawassul. Biasa mungkin bertawassul pak. Saya bertawassul itu berdoa di orang yang diberkahi oleh Allah. Apa mabarakat mana kehidupan saya pak? Seandainya ini maulid, seandainya ini zikir, seandainya ini bersanji salah, dek nalengi kekuatan barokah ini orang tadi yang saya bilang. Itu penangka wang kelinga iwitai tempona makada pernah kita dengar ceritanya guru tambo dalle ya kolega na pake melie sembeng sang ambil ku dibawa kasur garek tapi saya lakukan dengan guru tambo dalle pada yang karomahnya waktu saya berangkat ke Kolaka waktu itu Pak Batu Nawatoi dia sempat bilang coba mobil itu diangkat saja aja numpak kiangi dongkara diangkat begini seperti halnya dengan kapas berkahnya guru tambolale dari Mamuju naik kapal ke Donggala mau ceramah guru tambolale pak nah kan naik batu iya roh kapala nah. Boncor maka naik pun ditelati wani namati ki apa si tangan iwai semang nasa boncor kapal nah kan naik batu karang nasa ngisah langkai sorobat kue sorobannya dilempar di situ lubang pak. Berhenti air masuk. Karomahnya gurita. Belum dengan karomah-karomah yang lain Bapak-Ibu sekalian. Makanya lakukan terus simpah. Ya kutak kalau mau mau nih Pak Barasanji nih. Lakukan. Aja nanti cio hari boleh bola. Apa iya 200 asir puluh nabi itu boleh bola aku mah bici deh ikut cinrolai. Kandala-kandala aku mah cio. Karena saya sudah nyaman dengan ini. Iya. Wasa makali teriyo loe. Melo kemenri balai bola baru. Apa rasanya kok? Untuk apa? Wasa lewu taslima supaya salama ikut nana bola. Cuma salama toi bolamu. Dari mana? Dari empat pesan. Salama ipole api. Salama ipole wayi. Salama ipole angini. Salama ipole tanai. Ia pun rasakan ipa macallah tanah. Padahal itu 147 km dari Palu ke rumahku. Wei, masuk pada magharibi kipa mak bangi tahu eh. Nah digoncang kita dengan tanah, likuifaksi, macam ada boleh Palu. Bangi kataku karena saya masih imam di Islamic Center. Anwa Muhammad Rasulullah. Wei, bu, pulang. Lari mana tahu? Gilingnya, wih, capu tahu? Terpaksa lari tuh pak. Mati gimana tuh? kena Pak Bupati. Takut mati. Karena kamu kan takut mati, Pak. Marut tugai, ya gak gaya apa nerasa, ki. Iya, Pak. Itu bang sedikit, digoyang sedikit, Pak. Semua sudah panik. Eh. Saking paniknya orang pasangkan waktu itu, Pak. Angkat lari. Lari. Lari yang anak-anak. Tolong, tolong, tolong. Si rupa kena kaya. Anakmu tuh, nasi. Kira-kira kita harus tanya, bakal sok mungkin. Dah goyang dia. Karena anakmu tuh si tari-tari anak apa? Bagaimana tidak menangis anaknya? Apa ulungnya ya? Nah, kok macam ni? Karena anakmu, ulung namun riawang, tari-tari. Saking paniknya Pak. Sampai malam itu hari di gunung kita menyembuh. Karena ada pengumuman, hati-hati dengan air laut. Cari persembunyian yang tinggi. Subuh lewat kue Pak eh. Angka ibu-ibu. Karena kamu sokoh hajita. Sokoh-sokoh tak. Nah karena mangi sokoh-sokohku. Nah iya lagi matuli masih lambu Pak Ustaz sih. Karena sokoh tak. Maka itu. Karena mangi sokohku. Tadi sokoh-sokoh haji nana lari apa. Surah lalaran nana pake. Ya jangan kecakaran dua kue karena kaya. Sokoh-sokoh haji. Ini panik Pak. Bagaimana yang ada di Petobo Pak. Yang dikasih begini itu tanah. Tidak ada. Fafirru ilallah. Ya kukunggalakala belok goyang ni. Cek dek bawah. Hadirin Allah, hadirin yang saya menghormati Allah. Begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah mohon dengan doa kita kakindra-kindra toki. Melotolah umrah. Tungang. Yang paling banyak berangkat umrah orang pinang. Saya sedikit cerita. Yang mau berangkat haji, jangan mi berangkat haji Pak. Dipasang kayu, 37 tahun baru berangkat. Kalau mendaftar hari ini, 37 tahun baru berangkat. Tidak tahu kalau dipindah. Pada-pada mua kapan? Haji ini, ya iya oleh bapulai umuruna, aja datang mendaftar haji Pak. Apa namo se, namo tua mau pakai, dia tuh nata sehat. 50 ditambah 30 arwani pulona. Nah iya riasanya haji dan umroh Pak adalah ibadah fisik. Ya paham. Tania ibadah bacaan. Dekna pada sumpah jangnya ibadah bacaan asana. Ya kumakadaki usolli pawiyah kena mengeribi kumengeribi. Ibaca Pak. Usolli fardal mengeribi. Ya kurokoki akadaki subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Aja tak kena Allahu Akbar at-tahiyyatu mubarakatuh. Eh salah itu. Itu namanya ibadah bacaan. Tidak boleh salah-salah. Tapi kalau ibadah fisik tidak sah orang umroh kalau tidak dibawa ini badannya. Makanya kalau mau wukuf, namo melok mate bawa tuh lo pada Arafah. Ikokku. Itu namanya ibadah fisik. Baru-baru saya berangkat ini Pak, bawa jemaah. Ke jemaahku madodo di kasih. Napa aku masih salat lagi baru-baru? Apa angka tu tahu talu tahu cerewek? Angka tu madorot dua. Mama cepat kibak. Apa nak kena sengaja nak? Nak jamaah tak terpaksa kita tanggung jawab. Cepat-cepat kibak, cepat-cepat kibak. Kami mak teriak kibak baca ki. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Aduh, tidak ada lupa kemampuan. Terpaksa keraka ini besok mama mau carikan gerobak. Bayar nih. Supaya enak. Sila ada kan meso rumah dorong eh. Lenyak tuan yang dua ya. Tadi lu si bawah. Lenyak kok mah. Terus adek minta uang ustaz. Karena kalah ilah adalah. Aja mau kok tuh. Lenyak kok kasih. Iya usah selesai. Sadek. Lenyak tuan ngangi pak. Bapak mula pernah masih punya subuh tahu eh. Dek nali su hotel eh. Iya mana kesuruh tuh setengah 10 sidi. Wani dan pura mandri madolo. Tapi waktu iya salah tu. Apa kau cerewet ni apa? Napa nami manlau ye? Iya salah tu apa kira-kira ngami tay? Masa makku tanya pak. Ustaz, ya waktu kau dengar cerita hotel apa boleh nyerah eh? Karena kagak gampang itu bicaranya kuara. Karena aku pau, karena kau bilang apa? Alhamdulillah, karena iya. Karena bandar kau dengar Tuhan Indonesia Siti Rahma Irina Surata Mustaqim. Apa tuan Ustaz? Kada ketunjukkan jalan yang lurus. Ya benar ku pau kada kaya. Mapa mula asupo le masigi Pak Tuli berci di bahasa ana. Asal rontu polisi. Tuang si tirama Indonesia na'am. Ini nasional tarus takin. Latu riaro belokangnya ro. Ya siro tuang Indonesia si tirama. Ini nasional tarus takin ko. Kiapa ni rontu polisi Pak Pusai. Latu on ramagere. Bayangkan Pak, 16 kilo. Nak kena ke aku, bukan nyerai nasa gini, nasa nasa mustakin. Taruh-taruh ku nasa. Lalu capaan tikungannya yang berasi. Nasa nasa mustakin, lekok kau, iya boleh. Ini yang suruh ku cerewe. Ibu, berangkat umroh, luruskan niat. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Saya sudah pengalaman. Sudah 7 kali. Jadi ku ya tasi bawah lo maka insya Allah dia tak pusah. Yang penting maringkalinya ki. Apa kita mana lorong-lorong ni? Pemula Madinah, latu Makkah. Apa sini serimi datang ke sana? Iya. Sininna milaitin lau kusi bawah ki insya Allah. Cik di bawah. Aja tilawi kalau sama-sama kita. Ada rustas, mak bau. Apa angkat tu pasang? Menurut keyakinannya mereka, dia nasa wajina, dia itu nasa umrona, kemudian nak bau. Jadi saya pernah bawa ibu-ibu 3 orang. Masih muda, Pak. Iya, bawa lo mak bau. Sini mau, pegang ke satu di sini, pegang ke satu di sini. Jalan, nih. Sekitar 5 lagi. 5 lagi. Bicara ini yang orang mak bau, cek depi stas, cek depi, sorongi, kasih sorok-soroki. Tapi ini tahu, iya. Iya mereka sadar Pak, capu mana amal aku, apa tamang mana lima aku ya. Maju kau, cek depi stas, cek depi, sedikit pi, angkai, tamang mori, tamang lima aku riborina. Kadang-kadang cek, ay, cek, sedikit bisa setarai. Tamang mana ni aku napa ya? Dia tidak tahu ya, kadang-kadang mundur, mundur, mundur. Ku pa mundur. Kenapa Ustaz? Kadang-kadang, menyana ku ikut matuh, kau tamang dulu mukur, angkat pahalamu. Karena itu sunnah. Ya kau ya kasih masih saka campur sama laku. Atau mana nih lalangnya? Cedepi, cedepi, apa cedepi? Tak perlu kita itu Pak. Rukun umrah hanya niat, tawaf, minum air zam-zam, berdoa, salat sunnah 2 rakaat, tak pasai, safa dan marwah. Tahlul selesai. Tiga kena Nabi ta. Lo kumak bau. Waktu kue pak waktu dingin. Aku orang bau. Mak bau. Napa mau na penyok-penyok. Mak bau kali pak itu ulumu itu. Iya. Coba deh. Hadir Allah hadir dan sama dalam hati Allah. Pura nikah apa deh? Hah? Mana ada yang bakku deh? Rakku deh ki. Nah, hadirin Allah hadirat yang sama dalam hati Allah. Begitu kedekatan kita dengan Allah, Pak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pade panjang itu nama hati. Makanya perbanyak ini selawat tak. Jangan misalnya kupas yang lainnya, Pak. Iya nambah selawat. Pak biasa mana moki kalau mau mau. Iya. Belum dia mati, Pak. Mana buktinya, Ustaz? Tadi. Angka kapole umrah kue. Angka kapole Mekkah kue. Ya kau tak makira Allah, agak tak tahu. Angka kau mampak gurangi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Angka? Enggak ada, Pak. Semuanya kalau mau masuk surah Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seakan-akan alaika ini masih ada orangnya di dalam. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ini dengan panggilan Allah untuk datang bersiarah, semoga saya mendapatkan syafaatmu. Si bawah kimatu ilah surga. Ia bawa tapau. Depan kita sempat tetangga tak umroh. Ibu-ibu aja nanti mas surat cila. Mereka mau di pare-pare balu. Aja nanti mas surat cere-cere. Mereka di balu. Bahkan di Palu itu Pak ada toko Arab Saudi. Semua barang-barang yang ada di Arab Saudi ada dijual di situ. Apa yang pesan? Pura ni kata Pau. Eh salah surang bici ikan di telinganya. Tasalangan nga aku nabita. Tasalangan nga aku nabita. Angau pau pauan di. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salana Ustaz Mukmin. Salana Haji Edi. Ya. Adakah yang pernah sebut begitu, Pak? Ya kulatun ya satta. Insyaallah perbanyak ni doa. Allahumma rizukni ziyaratan haramain. Insyaallah denai dui nyawa tafung Allah Ta'ala apabila kita sudah berniat dan insyaallah nama kita sudah ada di depan Raudhah. Tapalah ni doa air, Pak. Mungkin tu mun terima cio to apa kadang-kadang saya mau juta mantan pacar saya. Iya. Yang tercinta. Iya. Begitu, Pak. Doa kok, doa. Doa terus. Dia bilang, mengenapa berangkat umroh, Pak? Tidak ada uang. Karena saya memang tidak mau belanja. Saya bawa uang 1.500.000, Pak. Angka uang kali itu. Iya. Apalagi nasang Pak Jedi. Pemacam-macam kok. Walau yang mau bahasa Arab. Jadi, aku pura masuk pada subuh. Tahu saya keluar dari masjid. Tanya ni korang orang hotelnya. Eh, mau kemana, Ibu? Semua katukar uang. Sini, aku antar, Ki. Aku antar, Ayah. Ada nak kata 20 rial. Sedekah. Mau ke mana kita, Pak? Mau tahlul. Oh, sini ke sini. Kuantara sih. Uci guru tu ni bilu aku nak tu nak duit. Kena saya baik. Oh, mega duit ku boleh apa? Padahal dari sini dek tu nak perlu duit, Pak. Aku pengelatalah melo. Yang penting doa diterima. Allahumma rizukni ziyaratan haraman. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kuat pura ke masuk pada subuh. Di mana matahari mau naik menghadap ke situ, bacalah salawat 3 kali, baru zikirkan ini 33 kali. Allahumma rizukni ziyaratan haramain. Dia tu nak 5 tahun insyaallah napati roiki pengala taala untuk berangkat umrah. Ya. Tapalani. Iya, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke salawat, Pak. Faedahnya salawat tadi disampaikan anak saya yang juara dunia. Bagaimana cara tak Ustaz mengurus anak tak itu? Kenapa hebat mengaji? Salawat nih, Pak. Ibu-ibu kalau mau berangkat cucunya, jangan hanya tahu kasih uang nih, uang belanja kok. Ini. Tapi panggil dia, pangku buka. Serana napa baca salawat 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Belajar puna ini uangmu. Begitu. Meloki joka, perbanyak salawat. Meloki bapak mula tanang, aja natul di sanro. Itu sanro yang meromong pakai tulu-tulu tu. Ini namun caci sanro. Apa yang kau angkat sama japi pun adegah salawat, anak. Dia kau mata apa. Tapi kau kadang ujol, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tanya sama guru tak, Pak. Aga jadi baca. Saya salawat kau dulu, baru bacain. Iya. Apa tadi bacanya aku makanya eh? Pernah dibaca salawat anak-anak eh? Diserangnya 3 kali. Baru kita bilang, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ini ulama. Angka indo anak ambo anak tak? Ia nak tengah bandilannya ni. Tetiap papi subuh nak kelisu pulang madomek. Baca ni salawat. Kita lalu ni salah apa aja ni. Iya. Coba gari. Matiin Robbi. Makanya tindro itu. Kutanggapan di final isu. Saya ceramah begini, Pak. Ada betul ibu-ibu yang dengar. Aduh, Ustaz. Saya sudah mau pakai itu. Tidak jadi-jadi. Karena kenapa? Bangun bapaknya. Karena bagaimana cara tak? Kan ku pulangi. Baca salawat 3 kali. Habis baca salawat. Ya, baca ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu. Sampai selesai. Ku baca itu rasa tidak sampai-sampai, Ustaz. Apa masalah enggak? Ternyata waktu namat mati ndro lakaina ana baca dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ketiupkan di tangan kanannya, di otak kanannya ku tiup. Mana baca nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lolos 3 kali salawatnya. Tapi pesat ding. Inna. Aja ni, aku tak baca. Tarenzal, aku baca. Apa nak baca? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, pantas. Motok lakain. Masih hilang. Ibu sekalian, itu faedahnya salawat. Makanya ibu sekalian, sebagai kesimpulan pada hari ini, tumbuhkan kembali rasa kecintaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum ada waktu, belum ada kesempatan, belum ada uang untuk berangkat umroh, ketemu dengan rumahnya Rasulullah, ketemu dengan Allah, hanya cukup mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Perbanyak salawat, akbar sanji ki, supaya salama ki. Mila nok galung itawe, mak barasanji biasa riolo. Baku ke de usengi. Ha, akalang kamu pakai jamairo. Meli oto baru mak barasanji pa. Supaya salama otoe, salama to sopirina, salama to ki. Agapi. Ha. Semua dilakukan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kumpul uang pak, kumpul uang. Niat ki berangkat umroh, berangkat haji bagi yang masih umur muda. Mari nama lo mak tahu ya pak. Saya baru-baru ini ditanya sama teman-teman yang punya pesantren. Berangkat lagi Ustaz? Saya hanya bilang memperbaharui doa. Kalau seandainya Pak Haji Edi telepon saya Ustaz, malam Jumat pagi saya maulid. Kita yang ceramah, paling-paling saya bilang, insya Allah pak, gampang itu. Tetapi dia datang di hotel, ini itu mau perlu. Terpaksa, namun malah asaka, karena dia datang pak. Begitulah kita dengan Allah. Ya kalau di sini kita, ya Allah, Rabbana, tolamna, ampusana, wa illan taghfirlana, maka ada pengulang kalah insya Allah. Karena ini permohonan. Tapi kalau kita berlaku pak, dipasang kayu, paling tidak waleki pangalibinsi. Karena kita sudah datang. Begitulah Allah. Kalau kita datang di rumahnya, pak pasti naleki. Makanya tidak ada orang haji pulang ke siasi. Tidak ada orang pulang umroh. Bayang bagus niatnya. Tidak naik berkahnya. Tidak naik hartanya. Itulah nasabah datang meninggal ke rumahnya. Naleki pangalibinsi ta'ala, pak. Naleki nabita, pak. Begitu ibu sekalian yang sama dirahmati Allah. Boleh mana nih umroh ibu? Depa, jokaki, digadoi, kemudita, balik mana nih itu? Apa ya kumate ki banyak sangat dia nade patu boleh umroh? Nah iya tang kata pernah kayak istri kedua yang pakai itu. Baik, nak pakai. Yang penting jangan utang, itu jangan utang. Semua yang dipaksakan dengan agama, pak, itulah bid'ah. Itulah haram. Kumupasai. Upasai memauli, itulah bid'ah. Hebatnya di kampung guru, pak. Dengar-dengar kita kampung guru. Setiap tahun, setiap rumah. Apa namanya? Matabung memang. Tidak ada utang. Apapun dalam agama kita, pak. Apa upasai, indrang, itulah bid'ah. Jangan utang. Matilah kita minta kembali bola tak, nasabah mereka kita tampung haram. Angkat pota, mereka penuhi hakikat, mau pinjam ambil kambing, utang haram. Begitu malam manui, malah asa biasa gara-gara hakikat ini. Saya di pondok hampir tiap hari hakikat. Bagaimana he? Bagaimana syariatnya pak? Saya bilang kalau mau ke hakikat ikuti syariat. Nabi ta hakikat apona anak-anak dua kambing kalau laki-laki. Boleh satu tapi yang besar. Ilmu ini. Aku makun rai sedina. Yang penting ajana bembe bira. Bembe lai pa. Kata puras meso bembe na, bembe bira dua. Kerakai. Iya je bembe bui. Jadi pakai je. Semangai. Melompo je kerak kata dia lompo na. Aturannya syariat. Itu. Iya. Yeah. Ini siapa beli? Saya pelihara dari kecil. Oke, potong. Dia tetap makin rambe. Apa makin laki? Itulah bid'ah. Tidak boleh. Bagaimana saya Ustaz? Tuli nandre balau galungnya. Dia pernah hakikai. Karena anu retai. Aja nak. Mulai satu sampai ke tujuh. Pendapatnya Imam Syafi'i. Hakikai anak. Bagi yang mampu.
1: Nah tambah sih dari 7 ke 15 hakikat anakmu. Imam Syafi'i. Imam Hanafi dari 15 sampai ke 3 bulan. 100 hari kerja. Kok dimubah? Karena itu walaupun ini napang kadoi. Yang penting jangan utang. Dari kakak Pak Usmas. Maka dari Imam Hambali. Kahika dirimu mulai 3 bulan sampai 70 tahun. Masa mandeki motor roda 2 daripada kata hakikat leta? Kurang ajar. Itu begitu pentingnya hakikat, Pak. Iya. Angka sih. Apa mega toje ajar amaku. Ini tato pineri. Dai mi tato tu tajan ni tegare bali bola tair de kena hakikat anak apa? Mat 77 mah. Karena orang yang tidak dihakikat itu digadai oleh Allah Subhanahu wa taala. De pernah terima doa anak. Ya kemakna ya Allah maafkan orang tua aku deh nak terima. Namo pusu di ngono mas sumpah jan. Allah tidak menerima kalau itu dibelah keka. Apalagi bahasa nata pai. Angka noto tak dua. Nah dapat hak keka leta. Ai masiri ka ustaz, apa mapute ni nah? Dek pa kumaha keka ki? Ti patu wiru kada kai itu hanya tradisi. Yang penting bawa-bawa di lepas santren nah, masjid raya. Satu kambing, niatkan pahalanya untuk hakikatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selesai. Melotogin andre, melotogin apa, yang penting niatkan. Innamal a'malu binniyat. Begitu. Kepesa-kepesa anak apa? Yang belum dihakikat. Iya, terlalu jauh nih kita ini. Nih, kamu pemilih bahas, tapi matanya itu. Matanya ini, Pak. Mana ya? Pak Konran Andre, weh. Nggak sih, setoknya. Para-para mau tulah saya itu. Friendly, amin kalau makhluk deh. Sudah nih Pak. Barakallahu li walaupun fil Qur'an an-nabi wa nafa'ani iyyakum bima fi ayati wa zikrati. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Seperti inilah hubungan kita antara saya dan Pak Edi dengan jamaah yang ada di musala ini. Luar biasa acara ini Bapak Ibu sekalian. Barusan juga saya ikuti maulid salat subuh. Biasa jam 9, ada yang jam 2 malam. Ini subuh luar biasa. Tadi Pak Edi mengatakan kalau mau lihat apa Pak Lurah mau lihat orang Islam yang sesungguhnya, tuh matapa datangi masjid yang ada di situ. Saya juga sampaikan anak-anak pesantrenku Pak, yang besok-besok yang mau cari jodoh perempuan cewek cari kok di waktu subuh di masjid. Ini aja. Tapi kau melukis apa? Bina-bina apa kau subuh? Kau wita-wita mana ini? Umur 50 nih jero eh? Bicawai bapak eh. Jangan nih pak. Jangan cari jodoh di bawah tenda perkawinan. Apa cantik mana tuh? Tapi carilah jodoh di masjid yang senantiasa datang membersihkan masjid. Dan dia tepat di salat subuh. Anak apa kau kena bersabar jodoh. Insya Allah deh napa kasih asik. Iya. Ini dibahas di apa namanya? Dibahas di nasihat perkawinan. Bagaimana caranya cari jodoh? Iya. Kau ke anak tak aja nak ritin dana bertinggi tak sempat kan? Karena cantik. Apa cantik mana? Namo petak puluh tahun cantik tu. Namo 50 tahun mak berdak tu. Kalau mana mak karibu. Iya. Apalagi ia menerima joget-joget. Itu pernah ke kita asli, Pak. Tapi kita ripis buat Muhammad. Mata ni kampungku. Tanah bodoh aja. Iya. Air laut Bapak Ibu sekalian setiap waktu menerima. Mendoa, ya Allah. Kapan saya hantam ini air laut ini. Untuk semua orang kampung yang ada. Setiap waktu, Pak. Tapi maka dia Allah Ta'ala, jangan. Masih ada orang yang baca salawat. Masih banyak orang yang baca yasin kalau malam Jumat. Masih banyak orang yang azan di waktu lima waktu. Cennya degakan nih Pak Mak Bang. Degakan nih Mak baca yasin ibu-ibu kalau malam Jumat. Degakan nih Mas salawat. Tak ajan nih. Namun rilangah. Napa indre yolo. Napa nabungkan. Kita sih. Hati-hati Bapak sekalian. Cennya mani waktu tak Bapak sekalian. Cennya mani. Ayo dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri acara kita pada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mizidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min syiqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Jabbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, di mana kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Tamarang. Untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Ya, simpati sang Susia. Seperti biasa, sebelum saya menghadirkan informasinya, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa buah informasi penting yang nantinya saya akan hadirkan untuk Anda. Di antaranya,

Paskibraka Pinrang diberi apresiasi Bupati Irwan dorong generasi muda terus berprestasi. Pompanisasi digenjot, pemerintah Kabupaten Pinrang jaga produktivitas pertanian di tengah kemarau. Polres Pinrang tetapkan CM tersangka pemerkosaan siswi SMA. Serta berbagai informasi lainnya yang akan saya hadirkan dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlangsung, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memaksimalkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk membantu masyarakat tani, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Bupati Pinrang Irwan Hamid menegaskan, fasilitas pompa air yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus dimanfaatkan untuk membantu petani yang mengalami keterbatasan pasokan air. Hal ini diungkapkan Bupati Irwan saat meninjau langsung proses pompanisasi di Desa Padakalawa. Kondisi kemarau yang cukup panjang memberikan tantangan tersendiri bagi sektor pertanian, terutama pada lahan yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Olehnya itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta untuk tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap dapat terpenuhi. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu para petani dalam menjalankan aktivitas pertanian, sekaligus mengurangi risiko gagal panen maupun penurunan produksi akibat kekurangan air. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andik Sinapati Rudi, mengungkapkan bahwa upaya pompanisasi terus dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan dukungan dari Kementerian Pertanian maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan pompa yang tersedia nantinya dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, terutama pada wilayah yang terdampak kekeringan. Upaya pompanisasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian Kabupaten Pinrang. Dengan tersedianya pasokan air, petani diharapkan dapat mempertahankan produktivitas lahan sekaligus mengurangi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kemarau berkepanjangan. Dan bagi Kabupaten Pinrang yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan, keberlanjutan produksi pertanian menjadi hal penting. Karena itu, berbagai upaya teknis terus dilakukan agar masyarakat tani tetap dapat berproduksi, kebutuhan pangan tetap terjaga, dan kesejahteraan petani dapat dipertahankan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Keberhasilan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Pinrang dalam menjalankan tugasnya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat menyerahkan secara langsung uang saku kepada para anggota paskibraka sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas. Keberhasilan para anggota paskibraka dalam mengibarkan hingga menurunkan sang merah putih merupakan hasil dari proses latihan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga membentuk mental, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Kesempatan menjadi anggota paskibraka merupakan kesempatan emas yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena itu, pengalaman yang telah diperoleh selama menjalani proses pembinaan diharapkan tidak berhenti setelah tugas pengibaran bendera selesai. Pengalaman tersebut dapat mendorong para anggota paskibraka untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Pembinaan generasi muda merupakan investasi penting bagi masa depan Kabupaten Pinrang. Generasi yang memiliki kedisiplinan, karakter kuat, dan semangat berprestasi akan menjadi modal penting dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dengan apresiasi tersebut, diharapkan para anggota paskibraka semakin termotivasi untuk terus mengembangkan potensi diri dan memberikan kontribusi positif bagi daerah, sekaligus menjadikan pengalaman sebagai bagian penting dalam membentuk pribadi yang unggul dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga berharap keberhasilan para paskibraka tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk berani berprestasi, memiliki kedisiplinan, serta mengambil peran dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat.
Saudara, kebun kelapa hibrida dan sawit seluas 1 hektar di Kabupaten Pinrang terbakar. Kebakaran diduga dipicu warga membakar sampah di sekitar lokasi. Kapolsek Batam Panua AKP Bakri mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di lingkungan Parawunga, Kelurahan Macirina, Kecamatan Batam Panua pada Senin 17 Agustus lalu sekitar pukul 18.30 WITA. Kebakaran pertama kali diketahui warga bernama Amin. Kejadian kebakaran menyebabkan 1 hektar lahan kelapa hibrida dan kelapa sawit terbakar. Dan api terlihat di belakang rumah warga, kemudian warga langsung berusaha meminta bantuan karena api mulai merambat ke area perkebunan. Kondisi angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke area kebun kelapa sawit. Warga sempat berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya, namun api sulit dikendalikan. 3 unit mobil pemadam kebakaran melakukan pemadaman bersama dengan aparat serta masyarakat. Personel Polsek Batam Panua juga turun ke lokasi untuk membantu penanganan kebakaran dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, lahan perkebunan kelapa hibrida dan kelapa sawit milik warga bernama Tuti mengalami kerusakan dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Satreskrim Polres Pinrang menetapkan pemuda berinisial JM 29 tahun sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA berusia 17 tahun di Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinrang. Peristiwa dugaan penganiayaan seksual tersebut terjadi pada Sabtu 27 Juni lalu sekitar pukul 13.00 WITA saat korban mendatangi rumah temannya. Pihak kepolisian mengonfirmasi telah menerima laporan resmi terkait dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur tersebut. Kanit PPA Satreskrim Polres Pinrang Ibda Dewa Barata mengatakan bahwa benar ia menerima laporan dugaan adanya persetubuhan anak di bawah umur, yakni korban masih anak SMA. Awal mula insiden terjadi ketika korban berkunjung ke rumah rekannya, di mana pelaku juga berada di lokasi yang sama. Pertemuan di lokasi kejadian tersebut menjadi awal terjadinya dugaan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan badan. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan peristiwa traumatis yang dialaminya kepada sang paman saat dijemput dari lokasi. Penyidik mengungkapkan bahwa korban dan tersangka sebenarnya belum lama saling mengenal. Keduanya baru berkenalan pada Jumat 26 Juni atau tepat sehari sebelum tindak pemerkosaan itu terjadi. Penetapan status tersangka dilakukan setelah JM dinilai tidak kooperatif karena berulang kali mangkir dari panggilan penyidik kepolisian. Penyidik Polres Pinrang kemudian menggelar perkara untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Dan saat ini aparat kepolisian masih terus memburu keberadaan tersangka yang melarikan diri. Pihak penyidik telah mengantongi identitas serta foto tersangka dan meminta masyarakat maupun keluarga korban untuk memberikan informasi terkait keberadaan JM. Saudara, mahasiswa kuliah kerja nyata tematik atau KKNT literasi gelombang 116 Universitas Hasanuddin atau UNHAS mengajak siswa di Kabupaten Pinrang mengubah bacaan menjadi karya melalui program RALAT atau merangkai ulang cerita. Program literasi tersebut digelar di SD Negeri 161 Pinrang dan di SMP Negeri 1 Pinrang, Kelurahan Macorawalie. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Mereka diajak membaca buku, memahami unsur cerita, kemudian menciptakan kembali cerita dengan versi dan gagasan mereka sendiri. Mahasiswa penanggung jawab program Adi Naila Isnah Makfira mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar membaca tidak berhenti pada aktivitas menerima informasi.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan secara bergantian di kedua sekolah. Para siswa terlebih dahulu mendapatkan materi mengenai unsur-unsur cerita dan struktur alur. Unsur cerita yang diperkenalkan meliputi tokoh, penokohan, amanah, tema, alur, dan latar. Sementara struktur alur terdiri dari orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Setelah memahami materi, setiap siswa mendapatkan buku bacaan. Mahasiswa KKN juga membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang diisi berdasarkan buku yang mereka baca. LKPD tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk mengidentifikasi unsur intrinsik cerita sekaligus menggunakannya sebagai dasar ketika menyusun karya. Proses ini membuat siswa tidak sekedar membaca, mereka juga diajak mengolah ide, memahami jalan cerita, lalu menuangkannya kembali melalui tulisan. Mahasiswa KKNT Literasi Gelombang 116 UNHAS meyakini peningkatan minat baca dapat berjalan beriringan dengan kemampuan menciptakan karya. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkenalkan membaca sebagai aktivitas yang dapat melatih imajinasi dan menjadi media ekspresi diri. Lebih jauh, mahasiswa KKN berharap kebiasaan membaca dan menulis yang dibangun sejak dini dapat ikut membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita. Dan melalui ralat, buku tidak hanya menjadi bahan bacaan, cerita yang dibaca siswa menjadi titik awal untuk melahirkan gagasan, tulisan, dan karya baru. Saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan, Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri, aduh.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di website kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa orang tua Paskibraka Juan Pablo kecewa kepada pemerintah Kota Parepare karena minim bantuan operasional. Saudara, siswa SMA Negeri 1 Parepare Juan Pablo sukses menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka saat upacara HUT ke-81 RI. Kendati begitu, orang tua Juan Pablo menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah Kota Parepare yang minim bantuan operasional hingga terpaksa membiayai sendiri keberangkatannya untuk mendampingi sang anak bertugas di Istana Negara. Orang tua dari Juan Pablo, yakni Nasrullah, merincikan ongkos tiket pesawat pergi pulang untuk istri dan adiknya ke Jakarta mencapai jutaan rupiah. Biaya operasional keberangkatan tersebut murni diusahakan sendiri oleh pihak keluarga tanpa adanya dana dari pemerintah daerah. Dan beruntung, fasilitas akomodasi dan kebutuhan konsumsi keluarga selama berada di Jakarta mendapatkan uluran tangan dari anggota DPRD Parepare, Sape. Legislator itu disebut masih kerabat dekat dengan keluarga dari Juan Pablo. Minimnya dukungan pemerintah Kota Parepare sudah terasa sejak tahap seleksi tingkat provinsi akibat adanya pemangkasan anggaran. Kesbangpol Parepare bahkan sempat menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta terkait keterbatasan dana tersebut. Kekecewaan keluarga kian bertambah saat Kesbangpol Parepare dinilai lepas tangan begitu anaknya dinyatakan lulus ke tingkat nasional. Instansi tersebut dianggap seolah menyerahkan seluruh tanggung jawab pembinaan dan pendampingan kepada pihak provinsi. Pihak keluarga sempat menaruh harapan besar saat Juan Pablo diundang secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid ke ruang kerjanya menjelang keberangkatan. Undangan tersebut sempat dikira akan disertai dengan pemberian bantuan uang saku sebagai bekal sang anak di Jakarta. Namun harapan mendapatkan perhatian finansial dari pimpinan daerah tersebut nyatanya tak terwujud. Hingga malam hari sebelum keberangkatan, pihak keluarga tidak menerima bantuan apapun. Rasa kecewa Nasrullah makin menumpuk setelah Juan Pablo dijanji bertemu dengan Wali Kota Parepare ke rumah jabatan. Kendati begitu, janji itu tidak kunjung terrealisasi sampai Juan Pablo selesai bertugas dan pulang ke Parepare. Terlepas dari keterbatasan dukungan materi dari daerah, Nasrullah mengungkapkan rasa bangganya atas dedikasi Juan Pablo. Baginya, bisa melihat sang anak berdiri di Istana Negara adalah impian yang menjadi kenyataan atas kehendak Tuhan. Kondisi fisik Juan Pablo sempat mengalami kelelahan. Kaki Juan Pablo melepuh akibat gemblengan latihan yang intensif. Dan informasi terakhir, saudara, bahwa 50 gram sabu dari Sidrap tertahan di gerbang Bone dan 760 orang berpotensi terselamatkan. Saudara, jalan poros Bone Waco mungkin terlihat biasa pada hari itu. Kendaraan berlalu lalang seperti biasa, tak ada yang mencurigakan. Namun bagi Satres Narkoba Polres Bone, jalan itu adalah gerbang penting sebab di sanalah sebuah perjalanan yang diduga membawa sabu berakhir. Dan di sanalah juga polisi menghentikan seorang pria berinisial MU warga Kabupaten Sidrap yang dibawa bukan oleh-oleh, bukan pula hasil panen, melainkan 50,56 gram sabu. Penangkapan itu menjadi bagian dari pengungkapan narkotika yang lebih besar. Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap pria berinisial ER di Desa Palima, Kecamatan Cenrana. Dari tangannya ditemukan sekitar 10 gram sabu dalam 5 klip plastik.

0: Dua penangkapan itu kemudian menghasilkan satu angka yang cukup mencolok. 60 gram sabu diamankan dalam satu rangkaian pengungkapan. Yang membuat kasus ini menarik bukan hanya jumlah barang buktinya, tetapi lokasi penangkapannya. MU ditangkap sebelum sempat masuk lebih jauh ke wilayah Bone, seolah-olah itu tertahan di pintu gerbang. Belum sempat beredar, belum sempat berpindah tangan, belum sempat sampai ke calon pengguna, polisi datang lebih dulu. Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantio menyebut, total barang bukti dari kedua tersangka mencapai sekitar 60 gram. Bagi sebagian orang, 60 gram mungkin terdengar kecil, beratnya bahkan tidak sampai 1 ons. Tetapi dalam dunia narkotika, angka itu memiliki cerita berbeda. Sabu dalam jumlah tersebut bisa dipecah menjadi banyak paket kecil yang kemudian beredar ke berbagai tangan. Karena itu polisi melihatnya bukan sekedar 60 gram, melainkan potensi kerusakan yang berhasil dihentikan sebelum terjadi. Dari semua angka yang dirilis polisi, ada satu yang paling menyita perhatian. Bukan 50 gram, bukan 60 gram, dan bukan pula 190 gram, melainkan 760 jiwa. Kapolres Bone menyebut, hasil pengungkapan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 760 orang dari bahaya narkoba. Angka itu memang tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi logikanya sederhana. Semakin banyak sabu yang disita, semakin sedikit peluang barang itu sampai ke pengguna. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saya ingatkan bahwa jangan lewatkan program kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung kajian rutin tersebut, bisa ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Dan Anda juga bisa menyaksikan melalui sosial media kami di Facebook dan juga di YouTube dari Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan kajian rutin subuh langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Waharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol

adaptasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat.

0: Rupiah. Dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang atau di Toko Obat Anur Pasar Sentral Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusi.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Pak Alustas Haji Mursalim Musu LC. Sebagaimana biasa pada setiap pengajian kita akan diisi dengan penyajian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan pembacaan doa dan istighfar. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya kepada Alustas dengan hormat disilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala, wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, mulai nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmatnya lah kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan dan besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai usatun hasanah, contoh kepada kita semua, wa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat di alam ini, wa khatamul anbiya'i wal mursalin.

Kemudian di bumi ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bermacam-macam pepohonan, berbagai macam rumput-rumput atau dedaunan yang bermanfaat atau dapat dimakan oleh manusia maupun hewan. Ya, kemudian bumi ini diberikan gunung sebagai patoknya, sebagaimana dijelaskan surah sebelumnya. Kemudian di bumi ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan mata air maupun sungai-sungai, tanam-tanaman yang bermanfaat. Jamaah subhanakumullah. Allah juga menemukan beberapa macam makanan pokok. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ke semua itu yang dapat disaksikan oleh mata kepala sendiri, menunjukkan bahwa hari kiamat, apa namanya, menunjukkan bahwa semua itu menunjukkan sebagai bukti bahwa hari kiamat dapat dipercaya secara akal dengan melihat tadi ini beberapa yang Allah ciptakan yang sangat sulit dijangkau oleh akal, agar tetapi dengan bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri, ya, maka terjadinya hari kiamat bisa diterima secara akal. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pada ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faida ja'ati tammatul kubra. Maka apabila malapetaka yang besar, hari kiamat. Ya. Dikatakan malapetaka yang besar, tammatul kubra, telah datang. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan kapan kira-kira terjadinya hari kiamat, tahun berapa kira-kira, ada yang mengatakan bahwa tahun sekian, ada yang mengatakan bahwa tidak lebih dari 1500 Hijriah. Ya. Tidak usah kasar pikiran tak. Ya. Hanya letukur pikiran tak. Kada kapan pasti terjadinya. Kenapa? Karena namanya kiamat kecil. Ya. Kiamat sugra. Ya. Apa itu? Ya, kalau kita meninggal, kalau kita mati, ya, itu kiamat kecil bagi kita. Ya, kiamat kecil atau gempa-gempa, tsunami, ya, itu kiamat kecil. Ya. Ini dikatakan bahwa apabila malapetaka yang sangat besar atau kiamat telah datang. Sini dikatakan, ya, kiamat besar karena mengguncang seluruh bumi. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan. Sini katakan, ya, min amalihi min khairin aw syarrin. Ya, tadzakkarul insan ma amilahu min khairin aw syarrin wa yarahu mudawwinan

fi sahifati amalihi. Jadi pada hari itu manusia akan melihat apa yang telah dikerjakan. Ya. Apakah itu kebaikan atau syarren atau kejahatan? Dan manusia melihat catatan perbuatannya di catatan amalnya. Ya. Catatan amalnya oleh Raqib dan Atid. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Diucapkan perbuatan ya, kecuali raqibun atid, ada raqib dan atid yang mencatat. Wa burrizatil jahim liman yara. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Azharat jahannam linnazirina faraaha an-nasu ayanan. Jadi pada hari itu manusia akan melihat neraka secara kasat mata, iri tatongan nih, dengan mata kepala sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keadaan hari kiamat ini, dzakara inqisaman nas ila fariqain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok manusia. Jadi setelah sampaikan peristiwa hari kiamat terjadi, Allah manusia akan melihat amalnya, manusia akan melihat neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok manusia, asykiyaun wa su'adaun, orang-orang celaka, asykiya wa su'ada, dan orang-orang bahagia. Fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Nah, ini golongan asykiya, orang-orang celaka. Jawazal had fil kufri wal isyan. Melampaui batas dengan kekafiran. Melampaui batas dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atharul hayatad dunya. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, al-akhirah, al-baqiyah, lebih mementingkan, lebih perhatikan kehidupan dunia yang fana, yang sementara, daripada kehidupan akhirat yang kekal. Walam yasta'id li akhiratihi bi'amalis salih. Dan dia tidak bersiap-siap, dan dia tidak menyiapkan untuk akhiratnya dengan amal saleh. Lino bawa nalalu, ina sumpah yang ina pesukna, tidak ada amal saleh. Fa innal jahimahiyal ma'wa. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Wa inna jahannamal muta'ajjijah hiya manziluhu wa ma'wahu la manzila lahu siwaha. Sesungguhnya neraka jahannam yang menyala-nyala, itulah tempat tinggalnya. Tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahannam. Na'udzubillah. Ini orang-orang asykiya, orang-orang celaka. Ya. Kenapa celaka? Karena dia memburu mengejar dunia saja tanpa persiapan amal saleh untuk kehidupan di akhirat. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahha an-nafsa 'anil hawa. Ini golongan kedua.
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Khafa 'azimata rabbih wa jalalih. Dia akan takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khafa maqamahu baina yadi rabbih yaumul hisab. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya hari perhitungan. Wa zajar nafsahu anil ma'asi wal maharim. Dia menahan dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan haram, dan menahan hawa nafsunya yang dapat menjerumuskan kepada kehancuran. Inilah orang-orang golongan kedua. Saya ulangi, mereka akan takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan terjadinya hari perhitungan, menahan dirinya dari perbuatan maksiat, menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan haram, menahan syahwatnya, hawa nafsunya dari segala yang dapat menjerumuskan dirinya kepada kehancuran. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Fa inna manzilahu wa masirahu hiyal jannatu darun na'im. Karena sesungguhnya tempatnya dan tempat kembalinya adalah surga, tempat yang penuh kenikmatan. Laisalahu manzilun ghairaha, tidak ada tempat baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sikap orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Al-mustazi'in bi akhbar as-sa'ah, bahkan dia mengejek akan terjadi apa berita datangnya kiamat. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir itu bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Jadi makutanai kafire'e kunabita upanai reskama lino Muhammad. Ya. Pertanyaan di sini bukan hanya untuk mengetahui, tapi ini hanya ejekan orang-orang kafir, orang-orang mendustakan hari kiamat kepada Nabi. Nelekele Nabi tak pandai kamu lino. Ini pertanyaan mengejek, mustahziin. Fima anta min dzikraha. Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Batuan nayyaro laisa ilmuha ilaika hatta tadkuraha lahum. Bagimu Muhammad, ya, kamu tidak tahu, ya. Kamu hanya menyampaikan kepada mereka. Li'annaha minal ghuyub allati ista'tara Allah bi'ilmiha. Persoalan hari kiamat adalah hal yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi pedangi Nabi ta ajaran Muhammad pedangi diga kamu singiko, ya. Kamu hanya menyampaikan saja. Karena persoalan hari kiamat adalah hal yang gaib, hanya Allah yang tahu. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan waktunya. Maradduha marjuuha ila Allah azza wajal. Fa huwa alladhi ya'lamu waqtaha 'ala ta'yin la ya'lamuhu ahadun siwahu.
kepada Tuhanmu lah Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya. Ya, Allah yang tahu waktu terjadinya. Tidak ada yang tahu hari kiamat kapan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mudhir may yakhshaha. Kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Pedangi Nabi takut kepada Allah Muhammad ikut tu mapalat tu membawa. Ya. Lauri kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan saya kepada manusia. La ilama bi waqtiha. Kamu tidak tahu, jangan sampaikan kapan waktunya. Wa khassal inzar biman yakhsha. Jadi peringatan di sini ya kepada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liannahu alladhi yanfa'u bidzalika inzar. Jadi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala ya itulah yang bermanfaat ya peringatan atau berita tentang hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, hari kiamat. Mereka merasakan seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi, karena dahsyatnya hari kiamat, sehingga mereka ya, merasa bahwa hidup di dunia sebentar saja. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat, ya, napa yang rasakan? Baru dia rasakan, ya, karena dahsyatnya hari kiamat, hidupnya di dunia dia rasakan hanya sebentar saja. Panami kosiele, panami kosiarawengi. Karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Yushahiduna al-qiyamah. Dia sudah saksikan hari kiamat. Nah, apa yang terjadi? Ya. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hidupnya di dunia seakan-akan hanya satu apa? Sielek mi. Ya. Siarewem mi. Ya, begitu singkatnya dirasakan hidup di dunia ketika sudah melihat dahsyatnya hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah subuh rahimakumullah. Demikian poin kita pada subuh kali ini. Namun untuk kali ini mungkin sesi pertanyaan berbeda mungkin sebelumnya, karena pertanyaan sebelumnya masih ada yang saya bawa. Masih ada yang belum terjawab. Ada 3. Jadi saya jawab dulu ya. Jadi mungkin nanti paling satu ya. Dibatasi saja dulu karena ini masih ada pertanyaan sebelumnya. Dan ini saya sudah sampaikan kepada guru tak. Pertanyaan yang sebelumnya yang saya kurang paham lah ya. Yang pertama, kalau tidak salah ini Pak Haji Kapang ini yang bertanya. Mana? Enggak. Iya. Dalam Al-Quran nama Nabi Musa alaihissalam dengan Ibrahim lebih banyak disebut. Ya, sanad Nabi Musa si Ibrahim lebih banyak disebut daripada namanya Nabi. Kira-kira apa di situ adunya, kandungannya apa kira-kira hikmahnya? Ya, saya ceritakan ke guru tak. Yang pertama, Nabi Musa banyak disebut namanya, ya, karena Nabi Musa ini mirip ya dengan perjuangan Nabi, ya, mirip pada perjuangan si bawah Nabi Ta, Nabi Musa alaihissalam pembangkang umatnya, ya. Ya, sehingga itu lebih banyak disebut, ya, itu di menurut guru Ta, ya, karena ada kemiripan. Dan Nabi Musa juga termasuk ulil azmi, ya, yang pertama. Jadi ada apa namanya kemiripan
perjuangan Nabi. Ya. Tapi bukan berarti bahwa Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Ta. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut nama Ibrahim pertanda bahwa memberikan isyarat bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itu jadi isyarat bahwa Nabi kita itu asal keturunannya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan juga di peristiwa Isra Mi'raj Nabi Ibrahim ini pernah berpesan kepada Nabi Ta. Karena ini di saat Nabi Isra Miraj ya, kembali, apa Nabi bilang Ibrahim, Nabi Ibrahim, akrib minni ummataka salam. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, sampaikan salamku ke umatmu. Ya. Itu, jadi itu pesannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Itulah kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan kapan ini Pak Salman ini, ya, saya masih ingat. Ya. Urutan turun ayat dengan susunan dalam Al-Quran, kenapa berbeda? Ya. Kenapa pada berbeda? Turun ayat dengan susunan dalam Al-Quran. Nah, menurut guru tak, setelah saya konfirmasikan, itu namanya tauqifi. Apa dia tauqifi? Tidak boleh lagi digugat, tidak boleh lagi dipertanyakan. Terima, itulah ketentuan, itu ketentuan Tuhan. Ya. Itu ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi diotak-atik. Sama dengan kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Ya, tauqifi. Ya. Itu namanya tauqifi. Ya, sudah hukum memang gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga dari Pak Haji kayaknya juga ini. Surah Al-An'am ayat 103. La tudrikul absara absaru wa hidrikul absara wa latibul khabir. Ya. Penglihatan tidak dapat mencapainya dan dia melihat segala penglihatan. Dialah yang maha halus dan lagi maha mengetahui. Ya. Penglihatan manusia, penglihatan di dunia tidak dapat melihat Allah. De nulemite matai kolino, de nulemite pun Allah Ta'ala. Ya. Ini ada kisahnya Nabi Musa. Ya. Kadai Nabi Musa pitaka alaimu puang. Itu eron cahaya kemudian mita nak langsung jatuh pisang. Ya. Jadi penglihatan tidak dapat melihat Allah di dunia. Ya. Tapi Allah melihat segala penglihatan di dunia. Maksudnya ero dek nilai mita pun Allah Ta'ala, tapi ini tiga pun Allah Ta'ala. Tapi jolok saya tambahkan. Ada ungkapan guru kita ini Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ya, di Surah Ulama Besar. Akan asal Allahu ghairu mastur bal anta mastur. Allah itu tidak tersembunyi, tapi kamu yang tersembunyi. Roh? Saya ulangi, ini ungkapan guru kita ini Syekh Ali Jum'ah di Mesir. Saya hadir ketika itu. Allahu ghairu mastur bal anta mastur. Allah itu tidak tersembunyi, tapi kamu yang tersembunyi. Jadi dek mulemite pun Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah itu tidak tersembunyi, Allah itu nampak. Nah, ungkapan ini
itulah nanti hubungannya kata Nabi, al-ihsan antakbudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, berarti kan kalau begitu, maka ada kena ayat-ayat apa surah ini tadi bahwa tidak bisa kita lihat Allah. Bagaimana caranya seakan-akan melihat Allah? Ya. Itu tadi kembalinya bahwa Allah itu tidak tersembunyi, tapi kita yang tersembunyi. Jadi kita tidak bisa lihat Allah. Ya. Begitu maksudnya. Jadi saya kira itu tiga pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Barangkali cukup atau cukup ya? Karena sudah mewakili ini pertanyaan, tiga pertanyaan ini. Berkat cukup ya? Ya, mari kita tutup dengan doa. Amin ya Allah Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al khair zamanina akhirah wa khair amalina khawatimah wa khair ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma la tad'na fi ghamrah wa la ta'khudna la ghirrah wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Demikian hadza wallahu walit tawfiq min Allah mustana'a 'ala itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, simpatisan sesia, kau musim indah musim hati yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung Karunia Kajian Rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang, yang mana sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Mursalim Musu LC, sudah membawakan kajian tafsir Quran. Acara ini terselenggara berkat BPH, kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang, Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Pindrang, dan Radio Susia FM Pindrang. Baik, simpatisan Susia. Sementara sekarang pukul 5.57 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara, dan inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin, kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi penting yang akan saya hadirkan untuk Anda di jumpa kita hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga saja sehat dan tetap semangat untuk memulai segala rutinitasnya, apalagi untuk Anda yang menggunakan 5 hari kerja hari ini. Mungkin bisa Anda porsir energi Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas di hari ini sebelum menikmati hari liburnya besok. Ya, Sobat Insan Susia, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan atau sampaikan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, pompanisasi diperkuat, petani Pindrang tetap bisa bertanam di tengah kemarau. Polres Pindrang tetapkan tersangka kasus pengeroyokan di Desa Paria, kerja keras penyidik mendapat apresiasi. Siswa SMA Negeri 7 Pindrang wakili Indonesia di Konferensi Internasional Harpar. Dan Polres Pindrang gelar razia peredaran narkoba dan sasar ex-loket hingga THM. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air di tengah musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinerang. Kondisi kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah membuat ketersediaan air menjadi tantangan bagi petani, khususnya bagi mereka yang berada di luar jangkauan jaringan irigasi teknis. Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Pinerang terus memperkuat program pompanisasi sebagai salah satu langkah untuk membantu petani mempertahankan pertanaman sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian. Bupati Pinerang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa pompanisasi menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pinerang untuk memastikan petani tetap memperoleh akses air meskipun berada di wilayah yang tidak terlayani jaringan irigasi teknis. Hal ini disampaikan Bupati Irwan saat meninjau langsung pelaksanaan pompanisasi di Desa Masewai, Kecamatan Dua Panua, Kabupaten Pinerang. Pemenuhan kebutuhan air menjadi sangat penting dalam kondisi kemarau seperti ini. Dengan dukungan pompanisasi, lahan pertanian yang sebelumnya berpotensi mengalami kekurangan air diharapkan tetap dapat dipertahankan, sehingga petani tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas pertanian. Keberlanjutan sektor pertanian bukan hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, berbagai langkah teknis perlu terus dilakukan agar dampak kemarau terhadap petani dapat diminimalkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pinerang Andi Sinapati Rudi menjelaskan, dukungan pompanisasi telah diberikan pada 12 kecamatan di Kabupaten Pinerang, khususnya pada wilayah yang berada di luar jaringan irigasi pompa yang sebelumnya telah tersedia. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat membantu petani memperoleh sumber air alternatif sehingga tanaman tetap terpelihara selama kondisi kemarau berlangsung. Dengan dukungan tersebut, petani diharapkan tetap dapat mengelola lahan secara optimal, mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air, serta menjaga pendapatan keluarga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Pinerang melalui perangkat daerah akan terus melakukan pemantauan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar kebutuhan petani selama musim kemarau dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Satuan Reserse Narkoba atau Narkoba Polres Pinerang bersama tim petir menggelar kegiatan pemantauan dan penertiban di sejumlah lokasi rawan guna mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pinerang. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pinerang Ibtu Kaharudin tersebut menyasar area ex-loket dan sejumlah tempat hiburan malam atau THM. Petugas memastikan bahwa lokasi ex-loket yang sebelumnya rawan kini sudah tidak lagi beroperasi. Selain menutup ruang gerak di area ex-loket, pemantauan terhadap THM dilakukan sebagai bentuk deteksi dini untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas yang kondusif. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Pinerang. Pihak Polres Pinerang juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dan segera memberikan informasi kepada kepolisian jika menemukan indikasi atau aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Polres Pinerang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba.

Siswa SMA Negeri 7 Pinderang bernama Muhammad Fadil, 16 tahun, menjadi salah satu delegasi perwakilan Indonesia di Harvard Project for Asian and International Relations atau HPAIR yang digelar di Hanoi, Vietnam. Fadil akan mengikuti konferensi internasional secara virtual. Siswa kelas 11 SMA Negeri 7 Pinderang itu mengatakan bahwa proses seleksi untuk mengikuti program tersebut sangat ketat. 50 orang dari berbagai negara yang mendaftar dan dari Indonesia hanya 2 orang yang lolos. Siswa yang hobi membaca ini memaparkan proses tahapan seleksi dimulai dari pengiriman portofolio hingga penyusunan esai dengan tema khusus Rain and Resolve. Kemudian dilanjutkan dengan tahap akhir melalui proses wawancara. HPAIR merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa tingkat internasional di bawah Harvard University. Tahun ini konferensi HPAIR ini dijadwalkan berlangsung di Hanoi, Vietnam secara offline dan daring melalui Zoom selama 3 hari, yakni pada tanggal 21 hingga 23 Agustus. Dan yang ia ikuti adalah yang virtual karena pertimbangan biaya yang besar kalau langsung ke sana. HPAIR ini nantinya akan dihadiri berbagai tokoh dunia, diantaranya Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mantan Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, dan CEO of Quora, Adam DeAngel, Direktur World Health Organization, Tedros Adhanom, dan narasumber ternama lainnya. Siswa yang bercita-cita jadi diplomat ini berharap dengan prestasi lolos mengikuti HPAIR dapat mempermudah langkahnya untuk kuliah ke Harvard University, sebab HPAIR merupakan salah satu kegiatan yang bergengsi di level internasional. Kepala SMA Negeri 7 Pinderang Ihwan Matu mengatakan pihak sekolah senantiasa mendorong para siswa agar berani mengukir prestasi dari skala nasional hingga internasional. Fadil merupakan siswa pertama dari SMA Negeri 7 Pinderang yang berhasil menembus konferensi internasional. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinderang memasuki tahap penting dengan ditetapkannya seorang tersangka oleh penyidik Polres Pinderang. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia pertanggal 19 Agustus 2026, perihal pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pinderang. Dalam surat tersebut, penyidik Polres Pinderang menyampaikan bahwa pada Selasa 19 Agustus telah dilakukan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Perkara tersebut berkaitan dengan laporan polisi Polres Pinderang, Polda Sulawesi Selatan tertanggal 16 Juni atas kejadian yang dilaporkan berlangsung pada Senin 15 Juni sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinderang. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MH alias E yang dalam surat kepolisian disebut bernama Muhammad Eri alias Eri bin Muhammad Agus. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari rangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Pinderang. Perkara tersebut disangkakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan kepolisian. Surat pemberitahuan disampaikan kepada korban. Mengenai penetapan tersangka tersebut juga telah diberikan kepada pihak korban untuk diketahui. Bagi korban, pemberitahuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perkara yang sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, korban memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan.
Proses penanganan perkara hingga sampai pada tahapan penetapan tersangka mendapat perhatian dan apresiasi dari Langkah penyidik yang melakukan tahapan hukum secara bertahap sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka patut diapresiasi karena menunjukkan proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme penyidikan dan bukan berdasarkan tekanan maupun opini publik semata. Penetapan tersangka menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara ini dan kini masyarakat menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya berjalan hingga perkara tersebut memperoleh kepastian berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mematangkan seluruh tahapan persiapan terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Lokasi sekolah rakyat sendiri berada di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Jarak sekolah tersebut sekitar 16 km dari kantor bupati di Kecamatan Watang Sawito. Bupati Pinrang Irwan Hamid menegaskan bahwa seluruh berkas persyaratan administratif yang disyaratkan oleh pemerintah pusat kini telah terpenuhi. Ia pun menambahkan bahwa jajarannya tinggal menunggu keputusan akhir dari pihak kementerian teknis yang menangani proyek tersebut. Dan ia pun optimis Pinrang dapat lolos dalam gelombang pembangunan sarana pendidikan dari kementerian tersebut. Sejalan dengan hal itu, Kepala Dinas Sosial Pinrang Andi Pawiloi Nawir mengonfirmasi progres teknis di lapangan yang sudah berjalan. Bahwa pembatakan lahan dan pembongkaran gapura sudah dilakukan. Pihak Dinas Sosial Pinrang juga tengah menyelesaikan kelengkapan dokumen analisis dampak lingkungan untuk area pembangunan tersebut. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran khusus demi memastikan kesiapan tapak lokasi dari sekolah rakyat tersebut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
9: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
10: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
11: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
10: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
11: Shh, jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
12: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
13: Bos, transfer atau cash?
14: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM Pinrang yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih bersama dengan saya Katrina Baharudin, dan setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Bimtek DPRD Parepare mendadak ditiadakan diduga gegara wali kota tahan anggaran. Saudara, program bimbingan teknis atau Bimtek anggota DPRD Kota Parepare mendadak ditiadakan. Hal itu menyusul sikap Wali Kota Parepare Tasmin Hamid yang diduga menahan pencairan anggarannya di Badan Keuangan Daerah atau BKD. Salah satu anggota DPRD mengatakan bahwa ia menyayangkan keputusan sepihak kepala daerah yang membatalkan agenda pengembangan kapasitas bagi para wakil rakyat. Tindakan tersebut menyalahi aturan dan dinilai mengganggu fungsi kelembagaan DPRD. Ia menilai wali kota tidak semestinya mengintervensi program yang dirancang untuk menunjang kinerja dewan. Keputusan melarang agenda tersebut dipandang sebagai langkah yang sangat tidak tepat. Informasi pembatalan Bimtek didapatkan langsung dari jajaran pimpinan dewan. Informasi tersebut mengemuka setelah pimpinan DPRD menggelar pertemuan khusus bersama dengan Wali Kota Parepare. Pengalokasian dana kegiatan Bimtek sebenarnya telah resmi masuk dalam APBD. Namun, kewenangan eksekusi teknis pencairannya berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah Kota Parepare. Dan ia pun meyakini ada unsur kesengajaan dari pihak eksekutif untuk menahan anggaran kegiatan tersebut. Dugaan itu makin menguat setelah muncul instruksi larangan secara lisan dari wali kota. Ia pun membocorkan adanya dugaan kompromi politik atau posisi tawar-menawar di balik penahanan dana Bimtek. Hal ini terungkap setelah dirinya mengonfirmasi langsung situasi tersebut kepada Sekretaris DPRD via telepon. Anggota DPRD Sape menegaskan bahwa jajaran legislatif tidak akan tinggal diam atas tindakan penahanan anggaran APBD tersebut. Pihaknya menilai larangan dari wali kota merupakan bentuk kekeliruan fatal yang harus ditindaklanjuti. Para legislator Parepare telah sepakat untuk menempuh jalur pengawasan resmi atas persoalan ini. Mereka berencana meneruskan laporan penahanan anggaran tersebut ke Lembaga Pengawas Negara hingga DPR RI. Dan tindakan ini tentunya anggota DPRD sepakat mungkin akan menyampaikan sebatas apakah laporan atau sebatas penyampaian ke Ombudsman, ke Komisi 2 DPR RI, dan mungkin ke BPK juga.

Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini yang akan menekuni segala rutinitasnya. Semoga saja sesuai dengan agenda kerja yang telah Anda susun. Dan semoga besok bisa Anda menikmati weekendnya bersama dengan keluarga. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa. Dan salam sosial.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

tempat rata, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.